hari ini dengan bersyukur, supaya anugerahnya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, kembali lagi dengan saya Penginjil Fabiola Yustein. Hari ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Para pendengar bisa mengikuti program ini nanti malam akan diputarkan ulang pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi para pendengar yang rindu untuk didoakan lagi hari ini, baik untuk doa permohonan maupun doa ucapan syukur, pendengar bisa mengirimkan kepada kami dalam pergumulan-pergumulan atau ucapan syukur saudara melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567. Sekali lagi di 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp dengan nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa saudara. Setiap pokok doa nanti yang masuk akan langsung saya bawakan dalam doa setelah penyampaian firman Tuhan. Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nanti setelah renungan ini setiap pokok-pokok doa saudara saya akan doakan. Jadi silakan saudara mengirimkan pokok doa kepada kami. Sebelum kita masuk di dalam renungan kita hari ini, mari kita sama-sama dengarkan satu kidung pujian yang akan menghantarkan kita untuk kita bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Selamat mendengarkan.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam renungan kita setelah kita dipersiapkan dengan satu kidung pujian yang sangat indah, yang saya percaya sangat memberkati para pendengar suara indah. Kita akan masuk di dalam renungan kita hari ini, sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Ada begitu banyak hal yang harus kami bawa dalam syukur kami, oleh karena Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan, Tuhan masih memberi kekuatan kepada kami, Tuhan masih boleh memberkati kami, dan masih memberi kesehatan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah pemelihara hidup kami, adalah Allah yang akan selalu hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan waktu untuk renungan kami lagi hari ini. Hamba berdoa memberkati semua pendengar suara indah yang mendengarkan program ini, agar kiranya Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh sampai kepada mereka, boleh membaharui hidup mereka, dan memberikan semangat untuk mereka menjalani kehidupan dalam pengharapan kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah waktu ini Roh Kudus bekerja untuk kami dan memeteraikan kebenaran-kebenaran itu. Engkaulah firman kehidupan itu yang akan terus berbicara untuk kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tetap beriman dalam penantian. Kita akan membaca bersama-sama dari Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama, pendengar bisa sambil mengikuti dengan Alkitabnya. Kita baca Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar yang mengenal yang namanya media TikTok, ada satu lagu yang saya temukan di dalam akhir-akhir ini, dalam beberapa minggu ini, satu lagu yang menceritakan tentang jeritan hati. Memang lagu ini kalau diperhatikan sepertinya, ini pendapat saya ya, ini sepertinya ini adalah lagu buatan AI. Tetapi lagu ini, dari kata-katanya ini menunjukkan bagaimana jeritan hati manusia. Kalau saya boleh petik kalimatnya, ada kalimat berbunyi begini. Tuhan, ada hari-hari aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berdoa. Kata-kata sampai di bibirku, tapi tidak keluar pikiranku, penuh hatiku berat. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara merasa bahwa saudara ditinggalkan Tuhan? Kita hidup di zaman yang penuh dengan tekanan. Ada banyak orang yang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya dia lelah di dalam hidup.

Bahkan dia merasa dia berdoa, tetapi Tuhan terlalu berat, kata-katanya dia sudah habis untuk dia sampaikan kepada Tuhan, karena begitu beratnya beban ini. Jauh sebelum kita ada di zaman ini, Sang Raja Daud melalui Mazmur 13, dia menunjukkan dan dia menuliskan bagaimana jeritan hatinya. Mazmur 13 adalah Mazmur doa Daud ketika ia merasa ditinggalkan. Dia merasa ditinggalkan Tuhan. Sehingga kalau kita membaca Mazmur ini, maka Mazmur ini sangat relevan ketika kita melihat kondisi saat ini, menghadapi ketika mungkin kita, Bapak Ibu Saudara pendengar, sedang menghadapi berbagai tantangan masalah, berdoa dengan belum menemukan jawaban. Karena ada banyak orang percaya pernah bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, masih adakah Engkau? Dan mungkin kalau kita menelusuri lagu-lagu di zaman-zaman dulu, lagu-lagu rohani zaman dulu, ada kata-kata yang menulis dari lagu-lagu rohani pada masa itu, menuliskan Tuhan, Engkau terlalu jauh. Tapi menariknya, melalui Mazmur ini, kita bisa belajar bagaimana seorang pemazmur, seorang Raja Daud, bergerak dari keluhan yang menuju kepada sebuah kepercayaan. Bagaimana dia dari air mata menuju kepada pujian. Dan kita bisa belajar. Kita belajar di dalam pasal 13 ayat 1 sampai 2. Di pasal 13 ayat 1 sampai 2, kalau kita perhatikan di sini, ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pemazmur ketika dia mengungkapkan segala keresahan hatinya. Jika pendengar memperhatikan, berapa lama lagi? Kata ini diulang 4 kali oleh pemazmur. Berapa lama lagi Tuhan Kau tinggalkan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Tuhan? Jadi kata-kata berapa lama lagi ini diulang sampai 4 kali menunjukkan betapa luar biasa yang dirasakan oleh Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Jadi apa yang diungkapkan oleh sang pemazmur ini adalah bagaimana dia jujur dengan Tuhan. Dia tidak mau berpura-pura kuat karena dia adalah seorang raja. Dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki kedudukan yang hebat. Gengsi dong kalau saya harus berkeluh kesah. Tetapi dalam keadaan ini, Daud sangat jujur dengan Tuhan. Memang di dalam Mazmur 13 ini tidak dijelaskan apa yang menjadi latar belakang sehingga Daud menuliskan Mazmur ini. Kondisi seperti apa yang dia sedang alami, karena biasanya di dalam semua mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud, semua punya latar belakang atau kisahnya. Tetapi saya coba membawa kondisi Daud itu di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Ketika dia hianati oleh anaknya sendiri, Absalom, yang mengincar kedudukan sebagai seorang raja. Belum lagi orang kepercayaan dia, panglima tertinggi dia yang harusnya sangat percaya, yang seharusnya memberikan perlindungan, adalah orang yang juga ikut mengkhianati dia. Dia baru selesai dengan persoalan dengan Raja Saul. Dia harus berhadapan dengan kondisi, situasi, berhadapan dengan anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri, orang kepercayaannya sendiri. Belum lagi banyak situasi-situasi yang dihadapi. Sebagai seorang raja, seharusnya dia bisa melakukan tindakan-tindakan sebagai seorang pemimpin, para pengambil keputusan. Tetapi dia tidak melakukan itu sebagai manusia, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang

orang penguasa, sebagai seorang raja. Tapi dia datang kepada Tuhan dengan jujur. Dia berseru kepada Tuhan. Dia tanya, Tuhan berapa lama lagi? Jadi dia merasa bahwa seakan-akan Tuhan melupakan dia. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Jadi ada satu peristiwa yang datang di dalam hidupnya yang seakan tidak pernah berhenti. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, hari ini ada banyak orang menyimpan luka, menyimpan persoalan-persoalan di dalam hidupnya, karena dia merasa gagal di dalam hidup. Dia merasa bahwa doa-doa dia tidak terjawab. Bahkan dia merasa dia kehilangan semangat, merasa hidup orang lain lebih baik dari dia. Dan lebih parah kalau dia sudah mulai overthinking, ada di dalam situasi kekhawatiran yang berlebih-lebihan, sehingga hidup berimannya dia sudah terkalahkan oleh besarnya kekhawatiran. Dia tidak lagi meletakkan imannya yang teguh di hadapan Tuhan, tetapi kekhawatirannya. Kekhawatiran mengalahkan imannya. Berapa banyak orang yang hidup hari ini di tengah-tengah situasi saat ini, kekhawatirannya lebih besar daripada imannya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah budaya sekarang ini yang seringkali menuntut kita untuk terlihat kuat, terlihat bahagia, terlihat harmonis, tapi semua itu hanya dipajang di media sosial. Sesungguhnya di dalam hidup mereka mengalami kerapuhan, mengalami begitu banyak persoalan. Tapi kita mau belajar dari Mazmur 13 ini. Bagaimana Mazmur 13 ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah menolak kejujuran hati. Iman bukan berarti tidak pernah sedih. Beriman bukan berarti kita tidak pernah menghadapi masalah. Beriman adalah tetap datang kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah kondisi dan situasi kita yang sudah seakan-akan tidak punya jalan keluar. Dengan hati yang hancur, kita datang kepada Tuhan. Sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam bagian ini adalah jangan pernah menjauh dari Tuhan ketika kita mengalami kekecewaan. Kita harus terus terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Kehidupan doa kita tidak boleh kendor. Kita harus terus kuat di dalam Tuhan. Kehidupan pribadi kita dengan Tuhan, relasi pribadi kita dengan Tuhan, kita harus bangun dengan kuat. Tuhan mau kita datang. Jadi apapun kondisi kita, jangan pernah kita membuat alasan-alasan tidak mencari Tuhan karena kita merasa kita ini orang yang kotor, kita ini orang yang gagal, kita ini orang berdosa. Justru dengan situasi seperti ini, Tuhan mau merangkul kita. Dia mau menyambut kita. Dia menantikan kedatangan kita. Dia menunggu kejujuran kita. Kita belajar membawa setiap emosi-emosi kita kepada Tuhan. Bukan kita simpan sendiri, kita pendam sendiri. Kita memendam, kita menyimpan dari manusia, itu mungkin. Orang bisa tidak tahu, tetapi tidak mungkin di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, Dialah adalah yang berkuasa. Dia jauh dapat melihat kedalaman hati kita dan apa yang menjadi persoalan di dalam hidup kita. Doa yang jujur lebih berharga dari 1000 nasihat apapun di dalam hidup kita. Doa adalah alat Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita bisa berkomunikasi dengan Dia, untuk kita bisa membangun relasi dengan Dia. Itulah sebabnya kehidupan doa kita tidak boleh putus. Kita harus datang mencari Tuhan secara pribadi. Kemudian di dalam ayat 3 dan keempat, kita perhatikan bahwa ketika kita diminta untuk jujur di hadapan Tuhan, maka ada penantian sebagai sebuah proses Tuhan.
Kita paling tidak suka menunggu kan? Paling tidak senang orang itu disuruh menunggu. Kalau nunggu 5 menit, 10 menit mungkin kita masih bisa sabar. Tapi kalau sudah tunggu 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Menunggu menjadi satu hal yang seringkali menjadi masalah bagi kita. Tetapi di sini kita melihat bahwa Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab. Di dalam ayatnya yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab dan menolong dia. Ia takut jatuh dan dia takut dikalahkan oleh musuhnya. Karena dia dalam status sebagai seorang raja yang dikagumi, yang disegani, dihormati. Tetapi dia sudah sedang menghadapi persoalan-persoalan yang dikatakan seakan tidak pernah berhenti. Dikatakan terus-menerus menghadapi persoalan. Dan kita juga seringkali baru selesai satu, datang lagi yang satu. Sehingga kita merasa, oh Tuhan, kenapa saya? Saya baru saja mendengar satu kesaksian jemaat, dan dia katakan begini, dia sedang mengalami masalah. Dan dia katakan, kenapa ya Tuhan? Saya ini kan sudah rajin melayani, saya ini rajin berdoa, setiap hari saya berdoa, tetapi kenapa harus mengalami masalah seperti ini? Seperti saya katakan tadi, beriman bukan berarti kita tanpa masalah. Tetapi kita di sini diajar untuk bagaimana di dalam kita menanti jawaban Tuhan. Penantian kita itu menjadi satu proses Tuhan untuk membentuk kita. Karena kadang jawaban Tuhan itu kita merasa terasa lambat. Apalagi kita hidup di dunia yang semuanya serba instan. Kita bisa makan mie instan dengan begitu cepat, 5 menit, 10 menit bisa jadi. Kita bisa membaca berita atau pesan yang dijawab dengan instan. Makanan yang bisa kita pesan dan datang dengan cepat. Informasi yang kita dapatkan begitu cepat. Semuanya serba cepat. Semuanya serba mudah. Sehingga kita tidak belajar berproses dengan Tuhan. Semua yang serba cepat ini tidak dengan iman kita. Ada kadangkala Tuhan bekerja, kita berdoa hari ini, besok Tuhan jawab. Atau bahkan kita berdoa sekarang, sebentar Tuhan jawab. Tapi bisa kita berdoa setiap hari, tapi Tuhan bisa tidak menjawab. Bukan dia tidak menjawab, tetapi dia belum menjawab. Dia sedang memproses hidup kita. Pertumbuhan rohani sering terjadi dalam proses menunggu. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa hidup saya begini-begini terus? Kenapa Tuhan seakan diam dengan saya, tidak peduli dengan saya? Tapi kita melihat di dalam Mazmur 13 ini, bagaimana menunjukkan bahwa bahkan orang yang dekat dengan Tuhan pun pernah mengalami masa gelap ini. Apa kurangnya seorang Daud dalam relasi dia dengan Tuhan? Tetapi diamnya Tuhan bukan berarti absennya Tuhan di dalam hidup kita. Kadangkala Tuhan sedang membentuk karakter kita. Dalam masa penantian itu Tuhan membentuk karakter kita. Tuhan yang mengubahkan karakter kita. Dia mengajarkan ketekunan kepada kita. Ketekunan itu membutuhkan ketaatan. Dalam penantian itu dia juga memurnikan iman kita. Karena iman itu akan teruji dalam menghadapi masalah. Dan di dalam penantian itu Tuhan juga mempersiapkan waktu yang tepat di dalam kehidupan kita untuk menjawab setiap pergumulan kita. Jadi di dalam Tuhan itu tidak ada kata terlambat. Kita manusia mau semuanya serba cepat.
tetapi di dalam Tuhan waktu itu adalah yang terbaik. Selanjutnya kita melihat di dalam ayat kelima dan keenam. Di dalam ayat lima dan keenam, bagaimana kalau Tuhan sudah memproses hidup kita, bagaimana dalam penantian sebagai proses Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita setia menanti dalam proses Tuhan, karena banyak sekali kita gagal dalam proses Tuhan karena kita tidak sabar. Tetapi di dalam ayat 5 dan 6 kita diajarkan tentang bagaimana iman sejati tetap untuk memilih percaya. Di dalam ayat 5 dan 6 ada satu ketakutan dari seorang Raja Daud. Karena dia sebagai seorang raja, tentunya orang mengharapkan kejatuhan dia. Orang sangat mengharapkan kekalahan-kekalahan dia. Terutama orang-orang yang musuh-musuh dia. Dan itu dia ungkapkan. Dia ungkapkan di dalam ayat 5 bagaimana Tuhan, dia rindu supaya Tuhan bekerja dan berkarya bagi dia. Sehingga dalam kepercayaan dia kepada Tuhan, dia bisa menunjukkan dia tidak mempermalukan Tuhan. Jadi ada perubahan besar dari sebuah keluhan yang besar terjadi. Dari perkataan, dari kalimat, berapa lama lagi, menjadi tetapi aku. Perhatikan di dalam ayat yang keenam, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Saudara, apakah situasi Daud sudah berubah saat itu? Belum. Situasinya belum berubah. Tetapi apa yang berubah? Hatinya. Relasinya. Hatinya yang berubah. Dan inilah inti iman itu, bahwa percaya bukan karena keadaan sudah baik, tetapi karena Tuhan itu tetap baik. Dalam segala ketidakpedulian kita kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berubah dalam kasih setianya untuk mengasihi kita. Daud kondisinya masih sama, belum berubah, tetapi hatinya telah berubah. Karena apa? Karena dia tahu betul dengan siapa dia berhadapan. Dia sedang berkeluh kesah dengan Tuhan. Dunia saat ini membuat banyak orang mengalami banyak sekali putus asa. Mereka menghadapi karena mereka tidak, yaitu saya katakan tadi, mereka tidak menjalani proses Tuhan. Mereka tidak sabar dengan proses Tuhan. Sehingga apa? Mental mereka gampang sekali goyah. Menjadi pribadi-pribadi yang mudah sekali menyerah. Bahkan dia lebih parah ketika mereka kehilangan harapan. Kalau kita sudah kehilangan harapan dalam hidup kita, itu hidup tapi mati. Tetapi orang percaya dipanggil untuk hidup dalam iman, bukan hanya oleh perasaan. Kita lebih sering mengikuti perasaan kita. Perasaan kita menjadi jauh lebih besar daripada iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi nasihat di dalam bagian Mazmur ini adalah, jangan ukur kasih setia Tuhan dari keadaan sementara kita. Daud berkata bahwa, tetapi kasih setia Tuhan, kepada kasih setia Tuhan aku percaya. Dan ini kata kunci dari Mazmur 13, kasih setia Tuhan. Saudara, kasih setia Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan keset. Saudara tahu kata keset? Saudara tahu apa itu keset? Ya, keset itu tempat kita menginjak, kaki kita kotor, kaki kita becek, kita esak injak di keset itu. Keset gak pernah protes kita. Keset tempat menampung semua yang kotor. Itulah yang digambarkan dengan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berubah oleh karena perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Ketidakpedulian kita, keberdosaan kita, Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya kepada kita.
Itulah sebabnya jangan pernah ukur kasih Tuhan dari keadaan kita sementara, tetapi bagaimana kita mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Daud mengingat bagaimana di masa lalu kalau Tuhan sudah menolong dia, bagaimana Tuhan menolong dia dari terkaman binatang-binatang buas, bagaimana Tuhan sudah menolong dia ketika Raja Saul ingin membunuh dia, ketika musuh-musuh dia yang banyak sekali yang tidak menginginkan dia. Tetapi dia ingat bagaimana kasih setia Tuhan menyertai dia dari masa lalu dia sampai kepada masa kini. Tuhan menguji meskipun belum melihat jawaban. Tetap kita memuji Tuhan meskipun kita belum melihat sedikit pun jawaban dari setiap apa yang sedang kita hadapi. Karena Daud mengingatkan bahwa aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Inilah yang seharusnya ada di dalam hidup orang percaya, memuji Tuhan. Pujian bukan hanya untuk kemenangan, tetapi pujian menjadi senjata di dalam kita menanti. Pujian itu menjadi alat Tuhan, karena di dalam pujian itu juga berisi doa. Jadi mari kita rajin-rajin dengar puji-pujian, kidung-kidung rohani. Itu pakai sebagai satu kekuatan untuk kita. Kemudian belajar dari firman Tuhan. Kalau doa menjadi cara Tuhan untuk kita berelasi dengan dia, firman Tuhan menjadi cara Tuhan untuk bicara kepada kita. Jadi bagaimana kekuatan doa itu begitu kuat, bagaimana kekuatan firman Tuhan itu begitu kuat. Dari Mazmur 13 inilah mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mendengar hati yang jujur. Kemudian Tuhan mau supaya penantian kita bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, tetapi Tuhan memproses kita. Tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, iman. Memilih percaya bahkan saat kita belum melihat jawaban. Pendengar suara indah yang dikasih Tuhan, hari ini mungkin ada yang lelah, kecewa, atau hampir menyerah. Tetapi kabar sukacitanya adalah Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tidak alergi dengan air mata kita, dengan pergumulan kita. Bawa itu semua kepada Tuhan, karena dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia yang cepat bosan dengar cerita kita itu terus, pergumulan kita itu terus. Dia adalah Tuhan. Dia yang paling tahu siapa kita. Apa yang dimulai dengan keluhan di dalam Mazmur 13 ini, kita lihat bagaimana akhirnya ada satu pujian yang dinaikkan. Tuhan sanggup mengubah ratapan menjadi pengharapan yang kekal. Sehingga jangan pernah berhenti untuk kita berdoa, karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab dalam waktu dan kehendak-Nya. Jadi kalau belum terjawab, jangan cepat-cepat kita menyerah. Tetap bertekun. Kemudian tetap percaya. Tetap datang kepada Tuhan, tetap bertahan. Pegang janji firman Tuhan, bertekun dalam doa, membaca firman Tuhan. Karena seringkali Tuhan bekerja justru pada saat-saat yang paling sunyi di dalam hidup kita. Mari kita tetap beriman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap percaya tentang kasih setia Tuhan, tentang menaruh pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan bukakan lagi kepada kami hari ini, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Seringkali kami datang dalam keluh kesah kami kepada Tuhan, tapi seringkali juga kami datang dengan protes-protes kami karena kami belum mendapatkan jawaban. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kasih setia-Mu terus melingkupi kami di dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya akan kuasa Tuhan. Kami percaya akan janji-janji Tuhan. Kami percaya akan penyertaan Tuhan. Jikalau saat ini ada di antara pendengar suara indah sedang menjalani proses Tuhan,
Tuhan teguhkan mereka, kuatkan mereka. Ketika ada persoalan dan tantangan yang sedang mereka hadapi, pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan mereka, kiranya mereka Tuhan tetap bertahan dalam iman mereka dan pengharapan mereka kepada Kristus. Karena di dalam Engkaulah jawaban yang terbaik. Engkaulah pemilik waktu yang terbaik. Itulah sebabnya kami hanya berseru dan berdoa kepada-Mu. Inilah Tuhan, doa dan harapan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.

Pendengar Sore Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya kebenaran firman Tuhan sudah melengkapi saudara, menguatkan dan meneguhkan saudara lagi di hari ini, sehingga kita mau masuk di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan lagi semua pergumulan-pergumulan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang namanya saya sebutkan, mari dengan iman percaya kita kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang menjadi jaminan jawaban di dalam setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mereka yang saat ini bergumul di dalam kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan, kami membawa para pendengar Suara Indah ke dalam tangan kasih Tuhan di tengah-tengah semua pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi. Hari ini kami menghantarkan untuk Ibu Meliana yang ada di Batu Jajar dengan semua pergumulan hambamu ini. Ibu Meliana sedang bergumul dengan kesembuhan kakinya. Sudah lebih dari 4 tahun Tuhan, Ibu Meliana mengalami pergumulan dengan kaki ini. Tapi kami tetap percaya sebagaimana firman Tuhan hari ini, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Proses Tuhan dalam pemulihan bagi Ibu Meliana, biarlah Tuhan jama dan Tuhan teguhkan dan Tuhan kuatkan. Biarlah Ibu Meliana juga tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan menaruh iman percaya dalam kuasa kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk anaknya Revalina dalam pendidikan yang sedang dia jalani. Biarlah dia, Revalina, boleh menjalani pendidikan di dalam tekun akan di dalam Tuhan, dan Tuhan yang menganugerahkan hikmat, kebijaksanaan dan kemampuan sehingga Revalina bisa menjalani pendidikan dengan baik, menyelesaikan di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kami doakan juga untuk pekerjaan suami dari Ibu Meliana. Tuhan juga terus memberkati, Tuhan menyertai, memberi kekuatan, kesehatan dan menambahkan hikmat Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakannya. Kami serahkan pergumulan Ibu Meliana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk Bapak Matius di Holis. Saat ini Bapak Matius sedang menjalani pengobatan gejala katarak, dan kami berdoa untuk kesehatan keluarga dari Pak Matius di sepanjang tahun 2026 ini. Biarlah berkat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan melengkapi, memberkati dan mencurahkan semua kemurahan-Mu di dalam kehidupan keluarga Pak Matius. Tuhan menjama semua sakit dan Tuhan yang menjadi pemulih sejati. Kami berdoa dan menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami bawa di dalam doa untuk Saudara William saat ini bergumul dengan benjolan di tangannya. Kami juga berdoa Tuhan, apa yang menjadi penyebab dari benjolan ini, kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga yang melawat dan menjama, sehingga benjolan yang ada di tangan William ini boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sakit penyakit. Karena itulah kami menyerahkan William ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Ella di Cipandung. Saat ini Ibu Ella membawa pergumulan-pergumulan keluarganya kepada Tuhan. Kami doakan untuk kakak dari Bapak Salim yang saat ini sakit diabetes dan menjalani pengobatan lanjutan. Kami doakan kiranya kuasa Tuhan bekerja dan melalui pengobatan-pengobatan yang dijalankan. Dan Tuhan urapi jama tangan para medis sehingga melalui mereka kesembuhan dapat didapatkan. Kami doakan juga untuk pemulihan dari Ibu Popon. Damai Tuhan, kuat kuasa Tuhan menjama dan melawat Ibu Popon sehingga Ibu Popon boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Kami doakan juga untuk kesehatan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk suami yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa kiranya Tuhan buka jalan, Tuhan berikan yang terbaik dan membukakan pintu-pintu kesempatan bekerja sehingga dalam pekerjaan yang didapatkannya, dia boleh mengabdikan seluruh kemampuan diri untuk bisa memberikan yang terbaik. Kami juga doakan untuk keponakan Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan dan juga untuk pendidikan dari anak Feby dalam sekolahnya. Kami juga berdoa Tuhan buka jalan sehingga mereka yang saat ini sedang berjuang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan saat ini Tuhan, kami tetap percaya selalu ada pintu yang Tuhan bukakan untuk mereka yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberkati dan menyertai sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Berkati Feby untuk pendidikannya, kiranya Tuhan juga menolong dia boleh menjalani pendidikan
pendidikan di dengan hikmat Tuhan dan dalam semua kekayaan pengetahuan yang Tuhan tambah-tambahkan untuk Feby. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Ella. Selanjutnya pendengar suara indah, kami akan mendoakan untuk pekerjaan, pendidikan, kemudian ekonomi dari para pendengar suara indah. Mari kita berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Ibu Giokhua di Cimahi, ya Tuhan. Kami membawa dalam doa untuk pergumulan ekonomi keluarga dari Ibu Giokhua. Tuhanlah yang menjawab dan sumber segala berkat itu dari Tuhan. Tuhanlah yang kiranya memberkati keluarga Ibu Giokhua. Berkati juga untuk anaknya William yang saat ini Tuhan dalam pekerjaannya sebagai seorang guru, agar dia dapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan Tuhan juga menolong William untuk terus membangun kehidupan dalam kehidupan yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena kami percaya dalam waktu Tuhanlah Tuhan akan memberikan jawaban itu. Demikian juga untuk Michelle, sudah lulus kuliah, Tuhan juga berkati, Tuhan sertai dan Tuhan berikan semua kebaikan-kebaikan dalam pekerjaan yang juga akan dicarinya. Tuhan juga menolong. Kami sangat bersyukur karena kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang menjadi jawaban dari semua pergumulan Michelle sehingga dia boleh menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih ya Bapak, kami doakan juga untuk Sharon dan Sherlyn Tuhan. Saat ini untuk pekerjaan dan studi yang sedang mereka hadapi, kami juga berdoa kepada Tuhan karena kami percaya Engkau adalah Allah yang memberikan jalan bagi anak-anakmu. Termasuk dalam pergumulan mereka untuk pekerjaan dan pendidikan mereka, Engkau selalu pemilik waktu yang terbaik. Bahkan dalam pergumulan untuk masa depan mereka, untuk pasangan hidup mereka, kami serahkan semua dalam kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik. Sehingga biarlah Sharon Sherlyn berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami doakan juga untuk saudara William saat ini sedang menjalani magang dan pembuatan skripsi, serta doa kami doakan untuk kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati dalam belajar, memahami dunia kerja, Tuhan berikan dia kemampuan dan hikmat. Dalam penyelesaian skripsi, Tuhan juga berikan kemampuan dan hikmat. Tuhan berkati kesehatannya dan dia boleh menyelesaikan pendidikannya dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan William. Kami doakan juga untuk Ibu Yuyun. Kami doakan ada pekerjaan Ibu Yuyun di luar negeri dan juga untuk kesehatan Ibu Yuyun. Tuhan berkati hambamu ini, menolong hambamu ini supaya di tengah-tengah pekerjaan jauh dari keluarga ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan, ada kesehatan yang Tuhan tambah-tambahkan sehingga Ibu Yuyun dapat menjalani pekerjaan di dalam berkat Tuhan. Kami doakan juga mereka yang saat ini bergumul dengan pasangan hidup, dengan pekerjaan yang sedang mereka cari, baik mereka sedang mencari pekerjaan di Indonesia maupun juga di Australia. Tuhan memberkati Tuhan, baik untuk saudara Susan, saudari Maureen, Keisha, Angelina, Abed, dan Axel. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doakan Tuhan, biarlah semua kerinduan-kerinduan hati mereka, mereka taruh pengharapan mereka di dalam Tuhan, sambil mereka Tuhan menjalani kehidupan dalam ketekunan dan ketergantungan mereka kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi harapan-harapan mereka Tuhan, semua itu di dalam mereka dapatkan jawaban dalam waktu dan kehendak Tuhan. Biarlah di dalam proses penantian ini, mereka terus mencari kehendak Tuhan. Sehingga apapun jawaban yang Tuhan berikan, maka kami yakin itulah yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan untuk pergumulan dari pendengar suara indah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan berdoa juga untuk pendengar suara indah yang berulang tahun di tanggal 29 Mei 2026. Ada Bapak Akong di Cirebon dan ada Bapak Agung di Kuningan. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan mari kita membawa di dalam doa untuk mereka yang Tuhan anugerahkan satu tahun usia. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pendengar suara indah hari ini yang mereka ditambahkan satu tahun usia.
ada Bapak Akong di Cirebon dan ada Bapak Agung di Kuningan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menyertai di dalam kehidupan mereka secara pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaan dan usaha mereka, serta kesehatan mereka. Tuhan tambah-tambahkan anugerah di dalam kehidupan mereka. Dan kami menyerahkan, biarlah dalam usia yang Tuhan tambahkan, mereka terus setia menjalani kehidupan dalam pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.

Pendengar sore ini yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan para pendengar, kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti program ini. Dan para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami setelah program ini berakhir, kami mengucapkan terima kasih dan kami akan terus dukung di dalam doa untuk setiap pergumulan saudara. Kami juga memberikan kesempatan kepada para pendengar untuk terus mengirimkan pokok doa kepada kami. Jikalau saudara membutuhkan dukungan-dukungan doa dari kami, maka silakan kirimkan dalam bentuk SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567. Dengan format yang sama, SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara yang saudara kirimkan pada kami, kami akan bawa di dalam doa. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jikalau kita memiliki sumber sukacita sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap meletakkan iman percaya kita kepada Tuhan dan percaya pada proses Tuhan dalam hidup kita. Sebesar atau sekecil apapun persoalan kita, kita bawa semua kepada Tuhan. Saya, Penginjil Fabiola Yostein, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: baik dan buruknya kita berawal dari apa yang kita pikirkan dan kita yakini.
1: 一个人的思想意识和道德品格 决定他的处事为人。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti iKTP dan fotokopinya. SIM Keliling Online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di Keliling Online SIM Oke berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Nah, buat tempat-tempatnya, ada dua tempat reguler yang selalu ada di situ, yaitu di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat yang SIM kelilingnya, mobilnya hari ini di hari Jumat itu ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Sabtu ada di Metro Indah Mall dan ITC Kebon Kelapa. Buat yang di Kota Bandung ada juga nih yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar, pendaftaran jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini ada di Borma Setiabudi, besok ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya sama Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Hari ini Kabupaten Bandung adanya di dealer Honda Nambo Banjaran dan dealer Honda 98 Bale Endah. Sabtu besok ada di Toserba Prama Banjaran dan Borma Katapang. Dan yang terakhir buat yang Cimahi, hari ini ada di pos polisi Kota Baru Parahyangan dan besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

0: from Dear Space.
1: Trending Topic Morning, selamat pagi pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Senang banget hari ini Viana kembali temenin kalian di dalam program ini sampai jam 11 nanti. Dan kita mau ngomongin soal dolar dulu aja bentar ya. Nilai tukar rupiah nyaris menyentuh angka 17.800 per dolar Amerika Serikat pada penutupan pasar spot Selasa 26 Mei yang lalu. Rupiah tercatat terdepresiasi 53 poin atau 0,29% ke level 17.796 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku kondisi tersebut membuatnya stres. Kita juga stres, Pak. Karena menurutnya fundamental ekonomi Indonesia masih tergolong baik. Purbaya mengatakan pelemahan rupiah masih masuk dalam simulasi APBN sehingga pemerintah tidak perlu menghitung ulang anggaran. Dan kedepannya akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu menaikkan nilai tukar rupiah dengan signifikan. Sementara itu analis mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah berdampak pada meningkatnya biaya produksi perusahaan di dalam negeri.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Panaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Ya, pendengar, Viana masih temenin kalian di Trending Topic Morning. Dan sekarang Viana bakal bagiin informasi terkini, yaitu tentang dolar ya. Tadi kan katanya di Selasa tuh hampir menyentuh 17.800. Di hari Kamis kemarin nilai tukar rupiah ditutup 17.845 rupiah per dolar Amerika Serikat, melemah 44,5 poin atau 0,25%. Bahkan nilai tukar rupiah pada Kamis sempat menyentuh ke level terendah 17.906 rupiah, tapi ditutupnya tadi 17.845. Analis Ibrahim Aswaibi menyebutkan pelemahan rupiah dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur, mulai dari konflik Amerika Serikat-Iran hingga perang Rusia-Ukraina. Dari dalam negeri, pelemahan rupiah juga dipengaruhi tingginya kebutuhan dolar Amerika Serikat untuk impor minyak, pembayaran dividen perusahaan, hingga utang luar negeri jatuh tempo. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah seharusnya tidak terjadi jika fundamental ekonomi aman. Purbaya mengatakan pemerintah akan melakukan tindakan untuk membantu menguatkan nilai tukar rupiah secara signifikan. Dan ini masih ada kaitannya nih dengan kondisi keuangan kita. Rupiah melemah, kira-kira bisnis apa sih yang paling untung? Katanya industri yang bahan bakunya berasal dari dalam negeri itu sektor yang paling diuntungkan. Contohnya batu bara, CPO atau minyak sawit mentah, dan industri berbasis sumber daya alam. Tapi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor justru ikut terbebani karena biaya produksinya naik. Semakin besar ketergantungan impor, semakin kecil keuntungan yang bisa didapat. Contohnya elektronik, mesin, produk logam, industri berbasis iron and steel. Nah, menurut ekonom senior Indef, Tauhid Ahmad, ketika rupiah melemah dan eksportir tidak menaikkan harga jualnya, maka produk Indonesia bisa lebih kompetitif dibandingkan negara lain. Karena harga produk Indonesia bisa terlihat lebih murah di pasar internasional, sehingga berpeluang meningkatkan permintaan dan volume pemesanan dari luar negeri. Jadi pertanyaannya untung atau rugi nih? Jawabannya tergantung jenis industrinya. Menguntungkan kalau bahan baku berasal dari dalam negeri dan penjualan memakai dolar Amerika Serikat, tapi bisa merugikan kalau masih bergantung pada impor dan biaya produksi ikut naik ketika dolar.

masih di trending topic morning dan kita ngomongin soal ranking-rankingan lagi ya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dari Susenas Modul Hansos 2025 yang diperbarui 30 April kemarin, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan penduduk paling merasa aman ketika berjalan kaki sendirian dengan angka mencapai 91,92%. Peringkat 2 nih, provinsi paling aman buat jalan kaki sendirian adalah DI Yogyakarta 91,37% dan peringkat ketiga ada di Jawa Timur 90,38%. Wow. Jawa Barat enggak masuk 10 besar loh saudara-saudara. Posisi 4 ada Kalimantan Tengah, 5 Lampung, 6 Maluku, 7 Sumatera Selatan, 8 Kalimantan Selatan, 9 NTT, 10 Sulawesi Tenggara, 11 Kalimantan Utara, 12 Bengkulu, 13 Maluku Utara, 14 Sulawesi Barat, dan 15 Bali. Data ini diukur berdasarkan persepsi masyarakat tentang rasa aman ketika berjalan sendirian di lingkungan tempat tinggalnya, baik siang maupun malam hari. Dan hasilnya menunjukkan tingkat rasa aman masyarakat berbeda di tiap daerah, dengan banyak wilayah Indonesia mencatat angka yang relatif tinggi.

masih di Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini menjadi berita terakhir kita di segmen sekarang ya, yaitu masih tentang ranking provinsi dengan konsumsi pangan rendah di Indonesia. Kesenjangan tingkat konsumsi pangan antar provinsi di Indonesia tuh masih kerasa besar ya. Dan Papua Tengah itu menjadi provinsi dengan tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 32,3%. Disusul peringkat kedua ada Maluku dan sejumlah kawasan timur lainnya, seperti peringkat 3 Papua Pegunungan, peringkat 4 ada Maluku Utara, peringkat 5 Papua Selatan, 6 Papua, 7 Papua Barat Daya, 8 Papua Barat, 9 Gorontalo, dan 10 Kalimantan Utara. Secara nasional, rata-rata ketidakcukupan konsumsi pangan berada di angka 7,89%, yang berarti sekitar 7 dari 100 penduduk belum mengkonsumsi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi minimum. Indikator ini disebut sebagai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, yaitu persentase penduduk yang konsumsi energinya berada di bawah standar kecukupan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Dan data ini dihitung dari survei rumah tangga BPS dan digunakan untuk melihat kondisi akses serta konsumsi pangan di berbagai wilayah, bukan untuk menilai individu secara langsung. Oke pendengar, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku masih bakal balik lagi buat membagikan informasi selanjutnya. Untuk Trending Topic Morning edisi Jumat itu biasanya kita membahas informasi-informasi seputar Gen Z ya. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu dari Sekolah Bintang Mulia, SMP Bintang Mulia. Ada 4 teman-teman kita dari SMP Bintang Mulia yang akan ngobrol-ngobrol juga dengan kita di program Trending Topic Morning. Dan nanti kita juga bakal sedikit ngomongin soal Gen Alpha kali ya. Jangan kemana-mana, tetap di Trending Topic Morning sampai jam 11 nanti.

0: menjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya, iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti, dan seperti yang udah aku umumin di segmen sebelumnya, hari ini di Trending Topic Morning kita kedatangan generasi Alpha dari SMP Bintang Mulia. Ada 4 siswa-siswi nih, dan aku di segmen ini bakal ngobrol sama 2 siswa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabarnya?
1: Aku baik.
0: Oke, sebentar ya.

0: Yuk kita mau kenalan dulu nih. Kita tuh kedatangan dari siswa SMP Bintang Mulia yang ini kelas 7D, bener ya dua-duanya ya?
1: Bener.
0: Oke, okay, yuk kenalan dulu dari siapa? Siapa yang mau duluan?
2: Oke, okay. Nama saya Kenneth. Saya dari 7D dan saya umur 13. Mm-mm. Apa kabar kalian semua?
0: Baik ya semuanya mendengar ya. Satunya lagi.
3: Nama saya Yoel. Saya dari 7D juga. Umurnya juga 13 dan ya begitulah.
0: Seneng gak nih punya kesempatan buat datang di radio buat siaran bareng kita?
3: Seneng.
0: Ada deg-degannya gak?
3: Lumayan sih.
0: Apalagi begitu nyampe di sini langsung ditembak suruh siaran ya?
3: Iya.
0: Emang tadinya janjiannya apa? Cuma diwawancara?
3: Iya.
0: Oke, gak apa-apa. Ini sebenarnya proses pembelajaran aja supaya teman-teman dari SMP Bintang Mulia datang ke radio gak cuma diwawancara aja, tapi juga bisa ikut ngerasain gimana sih caranya siaran ya. Ya, oke?
3: Iya.
0: Gak tegang kan?
3: Enggak.
0: Ya, mic-nya deketin dikit.
3: Coba.
0: Boleh ditarik juga si mic-nya. Nah, biar posisi badannya lebih enak. Oke, okay? Siap ya.
3: Yeah.
0: Oke, okay, pendengar, hari ini kita mau, kalau misalnya hari Jumat, biasa kan kita ngebahas soal Gen Z kan. Nah, tapi kebetulan karena tamu kita ini adalah Gen Alpha, dan katanya sebenarnya di antara mereka berdua tuh ada salah satu yang kejepit gitu antara Gen Z sama Gen Alpha. Siapa?
2: Aku, Kenneth.
0: Kenneth, kenapa bisa kejepit di antara situ? Kamu sebenarnya lahir tahun berapa sih?
2: 2012. Dan terus? Menurut data 2012 ada dijepit di antara Gen Z sama Gen Alpha.
0: Jadi kamu pengen masuknya Gen Z atau Gen Alpha?
2: Menurut saya Gen Z.
0: Kenapa kamu pengen Gen Z? Kan orang pengen yang lebih muda.
2: Oh, gak tahu.
0: Gak tahu. Yeah. Pengennya Gen Z aja pokoknya ya.
2: Betul.
0: Oke, okay. Nah sekarang kita mau ngomongin sedikit. Kadang aku sebagai, ya aku ngaku aja sih aku generasi milenial ya. Jauh banget sama mereka. Berarti beda berapa generasi kita? Abis milenial tuh tadi? 1-2 ya?
3: Iya.
0: Abis milenial?
3: Z terus Alpha.
0: Iya, jadi kita beda 2 ya. Oke, okay. Udah beda 2 generasi guys. Kadang kita suka gak ngerti gitu ya sama istilah-istilah yang mereka ucapkan gitu. Bahkan teman-teman yang Gen Alpha aja kalau ngomong bahasa sehari-hari, kalau milenial tuh kalau gak pakai aku, formal dikit pakai saya, gak formal pakai gua lu gitu zaman sekolah. Nah tadi aku sempat nanya nih ke Kenneth sama Yoel, kalau kalian masih pakai saya, aku, kamu, atau gua lu, terus mereka bilang enggak, gimana jawabannya?
3: Antara I, you, we, they gitu.
0: Iya. Jadi ya, mereka udah pakai Inggris.
3: Kalau pakai sama teman yang Inggrisnya gak terlalu bagus, baru pakai gua lu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Berarti kalau gitu kamu ngomongnya gua lu sama aku ya. Aku Inggrisnya gak terlalu bagus soalnya. Dia langsung panik, guys. Enggak, bercanda. Kalau sama papa mama?
3: Sama papa mama saya bilang saya.
0: Oh, saya.
3: Engkau.
0: Saya atau engkau, malah lebih formal ya kalau ke papa mama ya. Maksudnya soal, engkau gitu.
3: Iya, saya takut sama papa mama saya.
0: Oke, baiklah. Kalau Kenneth di rumah?
2: Di rumah?
0: Ngomong ke papa mama pakai saya, papa mama?
2: Soalnya di rumah aku berbicara dalam bahasa Inggris sama papa mama.
0: Yes.
2: Jadi aku sering ngomong kayak I, you, we, they.
0: Oke, ya, sama juga ya. Sama.
3: Sebenarnya papanya itu dari Amerika.
0: Pantesan. Apa namanya? Apa sih logatnya? Logatnya beda. Tadi pas begitu datang aku langsung jiper sih sebenarnya, teman-teman. Kalian tahu jiper enggak?
3: Enggak.
0: Enggak kan? Emang beda generasi ya. Jiper itu kayak ngerasa langsung percaya dirinya turun gitu loh. Soalnya Inggrisnya enggak bagus, tapi kalian logatnya tuh logat Inggris banget gitu. Oke, kita langsung aja. Bahasa gaul yang biasa digunakan oleh generasi Alpha. Yang pertama, aku tuh suka denger ada goat. Goat, goat tuh artinya kambing kan sebenarnya?
3: Sebenarnya iya.
0: Nah,
3: iya.
0: Tapi apa sih sebenarnya itu teh di bahasa generasi Alpha?
3: Sebenarnya itu singkatan ya dari greatest of all time. Dan ini bisa digunakan untuk yang paling bagus itu.
0: Jadi dia tuh kayak sejenis pujian.
3: Iya.
0: Kalau kalimatnya kayak gimana berarti? Sedikit aja jenis kalimatnya kalau kalian mau pakai goat.
3: Misalnya ya, he is the goat. Itu nih kak. Dia yang paling bagus di seluruh dunia gitu.
0: Oke. Jadi udah pada tahu ya guys, goat, G-O-A-T. Yang kalau secara bahasa Inggris tadi aku bilang artinya kambing, betul ya? Tapi ini adalah singkatan greatest of all time. Yang kedua, sigma. Apa tuh sigma?
2: Sigma adalah suatu huruf dalam bahasa Yunani, dan oleh anak yang generasi Alpha sekarang, mereka itu mengucapkan sigma sebagai yang paling bagus juga, agak mirip sama yang Go tadi. Jadi misalnya dalam sebuah kalimat, kamu sangat sigma, kamu sangat bagus, kayak hebat gitu.
0: Berarti kalau gitu good dan sigma itu bisa saling mengganti, bisa saling diganti gitu kan, sama-sama bagus gitu.
3: Tapi gini nih, good itu paling bagus, sigma itu sangat bagus, jadi good itu lebih kuat daripada sigma.
0: Kalau secara itu ya, secara rankingnya ya, good itu paling atas. Next, selanjutnya ada ini, aku nggak tahu sejujurnya apa sih big yikes, apa sih ini? Kalian tahu nggak?
2: Big yikes adalah sebuah kata gaul yang dari dulu ada. Jadi yikes adalah kata dalam bahasa Inggris yang artinya oops, kayak ik gitu.
3: Aduh.
2: Ya kayak aduh.
0: Jadi lebih aduhnya tuh lebih kayak positif atau negatif nih?
2: Negatif.
0: Oh negatif.
3: Iya.
0: Jadi misalnya,
3: yikes, HP saya jatuh.
0: Maksudnya ke sana. Tapi ya si big-nya enggak usah diinin, enggak usah dipakai gitu. Yikes-nya doang.
3: Kadang-kadang big-nya itu digunakan gitu, tapi untuk sejenis menambah magnitudo gitu.
2: Ya betul, karena big itu artinya besar dalam bahasa Inggris.
0: Boleh enggak kalau misalnya aku bilang tadi handphone jatuh? Aduh, handphone gue jatuh tadi, big yikes banget lah pokoknya hari ini. Enggak boleh.
3: Bisa, tapi
0: memang gak bisa milenial masuk ke Alpha ya. Oke, yaudahlah, next. Selanjutnya apa nih? Sus.
2: SAS.
0: Apa ini? SAS. SAS itu apa?
2: SAS itu singkatan dari kata bahasa Inggris yang artinya suspicious. Jadi mencurigakan, jadi merasa curiga terhadap seseorang.
0: Dengar-dengar si SAS ini tuh ditemukan di kalangan pemain game Among Us ya?
2: Betul.
0: Ya. Kenapa? Emang kalau Among Us tuh ada yang mencurigakan?
3: Gamenya itu, jadi misalnya ada grup player yang namanya crewmate. Dari satu player ada imposter. Imposter itu bisa dibilang sus.
0: Baiklah kalau begitu. Kalian main game Among Us?
3: Terakhir kali main sih 6 tahun lalu.
0: Ah, kenapa?
3: Emang
0: sekarang udah enggak happening lagi Among Us?
3: Saya enggak terlalu sering main itu lagi.
0: Soalnya fokus belajar ya. Enggak juga. Jadi apa dong? Enggak seru, udah enggak seru.
3: Iya.
0: Udah enggak rame.
3: Iya.
0: Sekarang game generasi Alpha apa sih?
3: Saya juga enggak tahu ya, soalnya saya enggak main. Paling saya mainnya itu kayak Fruit Ninja gitu. Mungkin untuk...
0: Itu mainan generasi milenial itu.
2: Iya. Aku ada sebuah mainan generasi Alpha itu Roblox. Aku sering mendengar kayak anak-anak generasi Alpha sering ngobrol tentang main Roblox atau suka ngomong ke aku, "Kenneth, kamu harus coba main Roblox, Kenneth. Nih, lihat Roblox, bla bla bla."
0: Iya, benar-benar. Gen Alpha sekarang suka main Roblox, tapi seingetan aku ada beberapa hal negatif di sana ya.
3: Iya.
0: Enggak terlalu oke buat dimainin ya.
3: Ya.
0: Jadi enggak disaranin buat main ya.
3: Iya.
0: Betul. Selanjutnya, ini ada apa nih? Yang ke-6.
3: Ratioed.
0: Ratioed. Tahu nggak pendengar tadi gue ngomongnya apa? Ratio D. Apa sih ratio D? Terus kata mereka, bukan ratio D. D-nya nggak usah disebutin D-nya. Katanya digabungin aja, ratio katanya.
3: Jadi misal ya, kalau satu komen dapat 62 like misal. Reply-nya dari komen sama dapat 62.000 like.
0: Misal, berarti kalau gitu ada satu postingan Instagram misalnya, terus aku komen nih, Viana komen bla bla bla, terus udah gitu Yoel komen di komentar aku. Dan likes dari komennya Yoel itu lebih banyak dari yang aku.
3: Bisa kayak gitu ya.
0: Itu tuh disebutnya ratio.
3: Iya.
0: Terus kalau dari kalimatnya gimana? Enggak bisa dimasukin kalimat berarti.
3: Hanya bisa digunakan dalam satu kata aja gitu. Ratio misalnya kayak gitu.
0: Jadi ketika kamu kan tadi kamu yang likes-nya lebih banyak dari aku.
3: Yes.
0: Jadi ketika kamu bilang ratio, kamu tuh kayak bangga aja gitu, likes-nya lebih banyak dari aku gitu maksudnya.
3: Misalnya gitu.
0: Selanjutnya, ini yang aku tadi Ya, ini nanti kita bakal tanyain apa ini BET. BET, BET ya, bukan BAD ya, BET, BET.
2: Oh, BET adalah sebutan dalam bahasa Inggris yang kayak oke artinya.
0: Oke. Kenapa enggak oke aja? Kenapa harus kita pergi makan yuk BET gitu? Kenapa enggak oke gitu?
2: Aku juga enggak tahu sih.
3: Karena mungkin lebih gampang, lebih cepat ngomong BET daripada oke gitu.
2: Oh, lebih cepat.
0: Yang tadi sempat dibilang ya, kalau oke kan dua suku kata gitu, kalau bad cuma satu gitu ya.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Kalian pengen sesingkat itu kalau ngomong gitu?
2: Ya,
3: ngomongnya harus misalnya kalau saya itu ngomongnya kak gampang blablab kelilit ya mulutnya. Jadi ngomongnya itu lebih pendek, lebih gampang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, apalagi generasi alpha itu suka ngomongnya lebih singkat, lebih lebih cepat.
0: Baiklah ya. Kalau gitu. Ya aku bisa bilang ya, "Iya, nanti kita siaran lagi yuk." Bet gitu.
2: Bet.
0: Jawab dong. Kita siaran lagi ya nanti ya?
2: Bet.
0: Oke. Okay. Janji ya. Sir, Miss, ini udah janji ya, Kenneth mau siaran lagi katanya. Yang terakhir ada 8. Apa sih 8? A T E.
3: Ya, 8 itu dari misal dia melakukan sesuatu dengan bagus. Kita bisa bilang he 8. Dia melakukan, kalau dia melakukan sesuatu dengan perfect, sempurna, itu bisa ngomong he 8 and left no crumbs. Jadi makan tanpa sisa gitu.
0: Jadi 8 di sini itu adalah apa namanya? Perubahan, yang perubahan itu dari kata eat, makan itu ya?
3: Iya.
0: Apa sih? Jadi lampau ya, itu?
3: Iya.
0: Kayak gitu. Terus kalau gitu apa bedanya sama yang tadi goat, sama satu lagi tadi apa sih? Yang bagus juga, yang oke juga itu loh. Sigma.
3: Goat dan sigma itu sebagai adjektif ya. Atau subjek gitu. Tapi eight itu sebagai verba, predikat.
0: Oke, sebagai kata kerja.
3: Iya.
0: Oh, bedanya di situ. Jadi intinya ketika melakukan melakukan semuanya dengan sangat baik, kalau si A itu lebih ke melakukannya sangat baik gitu. Yeah. Sedangkan kalau si sigma sama si go tadi itu bentuknya kata sifat. Jadi kayak si sangat baiknya gitu.
3: Iya.
0: Baiklah, kalau begitu pendengar, itu ada 8 istilah gen alpha. Jadi kalau misalnya kalian nanti ngobrol sama gen alpha, mereka mengeluarkan 8 istilah ini, udah gak bingung lagi kan ya. Nah, abis beberapa buah lagu berikut ini, ada masih ada 2 siswa dari SMP Bintang Mulia yang bakal ngobrol sama aku di program Trending Topic Morning. Abis beberapa buah lagu berikut ini, kita bakal ngomongin soal 10 kota terbaik di dunia bagi Gen Z. Kamu Gen Z berarti kan?
1: Perbatasan
0: juga, oke lah kalau gitu. Nanti aku bakal ngobrol, dia lebih milih Gen Z atau Alpha, soalnya kan dia katanya perbatasan ya. Jangan kemana-mana, tetap di Trending Top.

0: Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan sekarang sudah ready nih satu siswa selanjutnya dari SMP Bintang Mulia. Ada, langsung perkenalkan diri dulu aja, ada siapa nih?
1: Perkenalkan, nama saya Lionel Dwayne.
0: Iya, sebentar.

0: Iya, tadi siapa namanya nih?
1: Lionel Dwayne.
0: Kamu kelas berapa?
1: 8D.
0: Oke, tadi udah ada sempat bocoran ya. Kamu tuh perbatasan antara Gen Z sama Gen Alpha.
1: Iya.
0: Kalau kamu sendiri pengennya masuk ke yang mana?
1: Masuk ke Gen Z.
0: Kenapa sih kalau Gen Milenial ya pengennya tuh masuknya ke yang lebih muda biar kelihatan awet muda gitu. Kenapa kamu masuk ke Gen Z?
1: Soalnya pengennya generasi Z lebih seru.
0: Generasi Z lebih seru. Ih, jadi pengen digali serunya apa generasi Z?
1: Di situ kan rajanya hangout Gen Z.
0: Loh, emang Alpha enggak hangout?
1: Alpha kan masih kecil-kecil.
0: Masih sekolah, masih harus belajar. Iya. Jadi enggak bisa hangout. Ih, kasihan deh. Bukannya Alpha sekarang bukannya Alpha sekarang tuh suka hangout juga ya? Kayak misalnya kerja ya, kelompok, hangout gitu.
1: Ada sih.
0: Ada juga. Tapi kamu ngerasa Gen Z lebih sering hangoutnya karena udah nggak sekolah.
1: Iya.
0: Tapi kan ada yang masih SMA.
1: Ya.
0: Sekolah juga loh dia.
1: SMA kan udah besar, jadi kan boleh hangout.
0: Kamu nggak bertahan di rumah ya orangnya?
1: Iya, nggak bertahan.
0: Oke, lebih suka hangout ya?
1: Iya.
0: Iya, baiklah. Mendengar hari Jumat ini kan kita ngomongin soal Gen Z. Tadi kita udah ngomongin Gen Alpha sedikit, sekarang Gen Z. Nah, tadi udah di-spill dikit sama Lionel, katanya kalau dia pribadi sebagai yang ngakunya Gen Z, walaupun sebenarnya di perbatasan gitu ya, dia tuh pengennya tinggal di tempat yang gampang hangoutnya. Nih, aku mau kasih sama Lionel, mau kasih ada 10 kota terbaik di dunia buat tinggal di sana menurut Gen Z. Dan katanya nomor 1 tuh ada di Asia Tenggara. Nah, ini itu berdasarkan dari survei terbaru yang dilakukan oleh Time Out di tahun 2025. Katanya sebanyak 18.500 responden muda di bawah 30 tahun kasih pengalaman mereka. Dan ternyata bukan New York, bukan Paris, tapi yang pertama adalah
1: Bangkok.
0: Kenapa?
1: Karena rajanya belanja.
0: Rajanya belanja. Murah ya di situ ya, Bun? Ya. Kalau belanja ya. Oke, kamu pengen ke sana?
1: Oh, kayaknya.
0: Kayaknya. Kenapa masih kayaknya? Tapi kayak ragu gitu tadi jawabnya. Enggak pengen belanja, soalnya pengennya hangout tadi ya.
1: Iya, pengennya hangout.
0: Terus selain itu karena apa lagi nih?
1: Selain itu biaya hidupnya terjangkau.
0: Oh iya, memang di Bangkok murah-murah sih ya. Terus kayaknya kalau Gen Z pengen nyobain makanan ekstrim juga gak sih? Kamu pengen gak sih? Enggak?
1: Pengen
0: beneran? Jangkrik. Oh, jangkrik mah udah biasa. Kalau jengking,
1: jangkrik mah enggak sih.
0: Enggak, jadi apa dong?
1: Udang mentah yang dikocok-kocok.
0: Itu kan udah ada biasa di kuliner-kuliner Bandung. Emang gak nyobain?
1: Emang ada?
0: Ada. Ya soalnya dia Gen Alpha sih sebenarnya. Jadi jarang-jarang hangout ya. Ada beberapa kuliner di Bandung kan biasanya suka ada yang ngadain kuliner gede-gedean tuh. Udah ada sih beberapa, tapi dikit aja. Kenapa kamu mau nyobain dancing, apa ya itu namanya?
1: Dancing.
0: Dancing apa sih?
1: Udang, ya gitulah.
0: Iya. Dancing apa, ada yang bisa bantuin? Dancing shrimp. Iya. Kenapa mau nyobain dancing shrimp?
1: Itu kan lagi viral. Banyak bule yang pengen makan itu.
0: Oh, tapi kan kamu orang Indonesia bukan bule.
1: Ya sama aja lah.
0: Sama aja pengen nyoba pokoknya intinya ya.
1: Iya.
0: Ya udah, oke. Berarti kalau gitu kuliner ekstrimnya mah enggak mau ya?
1: Enggak.
0: Enggak. Oke. Yang kedua ada kota apa?
1: Yang kedua adalah Melbourne di Australia.
0: Kenapa?
1: Karena di situ banyak banget seni dan budaya.
0: Terus udah gitu?
1: Mereka juga nganggap Melbourne itu punya kualitas hidup yang baik.
0: Oke. Kalau seni budaya kamu gak berminat? Gak terlalu.
1: Lumayan
0: ya? Oh, lumayan. Oke, yang ketiga ada apa nih?
1: Yang ketiga, Cape Town, Afrika Selatan.
0: Gara-gara apa?
1: Karena di situ keindahan alam savana, sama yang paling penting nih, biaya hangoutnya yang murah.
0: Ini cocok pisan buat Lionel berarti ya. Hangout murah, terus katanya tempat tinggalnya seru gitu ya. Jadi kamu mau kesana aja ya. Oke. Nanti coba, ini kan baru sampai 3 ya. Siapa tahu di bawahnya dia berubah pikiran gitu ya. Yang keempat,
1: New York, Amerika Serikat.
0: Kenapa?
1: Karena di situ nightlife-nya bagus. Dan juga cocok banget buat orang yang suka jalan kaki.
0: Kamu suka jalan kaki gak?
1: Gak terlalu suka.
0: Kenapa?
1: Kalau di Bandung mah kotor trotoarnya.
0: Kotor, banyak kaki lima, pedagang kaki lima ya. Banyak yang parkir motor juga ya. Oke, siapa tahu pemerintah Bandung dengerin ya. Oke, selanjutnya yang kelima, yang dia langsung nyebutin KDM dong guys. Yang kelima,
1: Copenhagen, Denmark.
0: Kenapa?
1: Di situ udaranya bagus. Selain itu ada asmara yang baik.
0: Jadi kalau di situ yang single-single, kalau pindah ke sana gampang gitu ya nemuin jodoh gitu ya. Oke, itu di Copenhagen guys. Kalau misalnya di antara kalian yang masih ada yang single nih, boleh coba ke sana ya. Kalau di Bandung rada susah. Oke, selanjutnya yang keenam.
1: Yang keenam, Barcelona Spanyol.
0: Barcelona.
1: Barcelona.
0: Dari tadi dia susah nyebutin kata ini, guys. Oke, Barcelona Spanyol kenapa?
1: Di situ budayanya beragam. Terus suasana Mediteraniannya bagus.
0: Oke, yang ketujuh.
1: Yang ketujuh, Edinburgh, UK. Di situ kaya akan ruang hijau serta akses alam yang mudah. Terus di situ kotanya juga ramah bagi pejalan kaki.
0: Oke, kebayang ya, kan tadi dia bilang kotanya tuh akses alamnya mudah gitu, jadi jalan kaki sambil ngeliatin alam yang indah gitu ya. Terus yang kedelapan?
1: Yang kedelapan, Mexico City di Meksiko, karena di situ biaya hidupnya terjangkau.
0: Nah, tadi kan si Afrika Selatan, Cape Town, biaya hangoutnya murah. Mexico City, biaya hidup terjangkau. Kamu masih milih Afrika Selatan nggak? Kan dia bilang di Meksiko biaya hidup terjangkau, berarti hangoutnya juga
2: mending
0: murah.
2: Mending dua-duanya.
0: Mending. Jadi kamu mau tinggal 10 tahun di Afrika Selatan, terus 10 tahun lagi di Meksiko City gitu?
1: Ya, seharusnya.
0: Oke, baiklah. Yang ke-9 ada apa?
1: Ada London di Inggris.
0: Kenapa?
1: Di situ seni budayanya kaya. Selain itu kotanya banyak kuliner yang lezat. Apalagi biaya hidupnya yang terjangkau.
0: Oke, dan yang terakhir?
1: Yang terakhir, Shanghai, Tiongkok.
0: Oke.
1: Karena di situ transportasinya bagus. Selain itu tempat tinggalnya juga kebahagiaan.
0: Iya, modern juga ya kalau di Shanghai ya. Oke, Lionel, dari 10 ini tadi ada Bangkok, Melbourne, Cape Town, New York, Copenhagen, Barcelona, Edinburgh, Mexico City, London, sama Shanghai. Dari 10 ini yang paling bikin kamu tertarik yang mana?
1: Yang Cape Town sih.
0: Tetap Cape Town yang ngekeh ya. Karena pengen hangoutnya ya. Oke, sejauh ini dari 10 ini ada tempat yang pernah kamu datangi?
1: Tidak.
0: Belum? Belum. Negara selain Indonesia yang pernah kamu datangi?
1: Singapura.
0: Kalau kita bandingin sama Singapura, tapi kalau hangout kan banyak sebenarnya tempat hangout di Singapura. Tapi mending Singapura atau Cape Town? Kalau Singapura kan lebih dekat sama rumah, Cape Town lebih jauh loh.
1: Cape Town kan di situ kan murah-murah hangoutnya. Kalau Singapura kadang-kadang ada yang mahal.
0: Iya, Singapura mahal-mahal sih ya. Jadi kamu tetap lebih milih Cape Town ya.
1: Iya.
0: Kalau Cape Town juga ternyata setelah kamu tinggal di sana bisa mobilitas jalan kakinya oke, kamu bakal jalan kaki juga di sana?
1: Mungkin.
0: Mungkin. Baiklah kalau begitu. Kita ngomongin sedikit kalau misalnya dari kota di Indonesia.
1: Ya.
0: Pokoknya yang pernah kamu datengin, kira-kira kamu lebih pengen tinggal di mana?
1: Apakah
0: tadi apa? Kota di Indonesia? Kamu pernah datengin kota apa aja di Indonesia?
1: Yogyakarta, Surabaya.
0: Jakarta
1: Magelang.
0: Pasti pernah dong.
1: Ya,
0: Magelang.
1: Jakarta, Magelang, Tangerang,
0: Cirebon,
1: Lampung.
0: Cirebon,
1: ya. Lampung juga.
0: Nah, dari cukup banyak kota itu, termasuk Bandung, kamu paling kalau boleh milih, kamu pengen tinggal di mana?
1: Yogyakarta.
0: Kenapa?
1: Di situ katanya makanannya murah-murah.
0: Kok katanya, kan kamu pernah kesana?
1: Iya.
0: Kamu kesana sama sekolah ya? Enggak. Kamu kesana ke Jogja sama sekolah?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Jalan-jalan sama sendiri sama keluarga.
1: Iya.
0: Ya berarti tahu dong di situ murah.
1: Iya. Di situ
0: jadi,
1: kan murah-murah.
0: Jadi pengen di situ aja.
1: Iya.
0: Kenapa nggak di Bandung? Kan Bandung lebih adem, Jogja lebih panas.
1: Soalnya kan aku lebih mengutamakan makanan.
0: Baiklah. Oke, kamu udah gedenya mau jadi food blogger ya? Food vlogger. Kamu ininya apa sih hobinya? Ah, hobinya tadi makan. Berarti kamu cita-citanya apa sih? Apa jadi penasaran?
1: Hobinya enggak tahu.
0: Masih belum tahu.
1: Masih belum tahu.
0: Tapi hobinya apa? Makan bener.
1: Hobinya makan.
0: Selain itu?
1: Selain itu Boxing.
0: Oh, kamu suka boxing?
1: Iya.
0: Oke. Ya udah, saya nggak berani macam-macam. Kalau gitu kita istirahat dulu aja ya guys ya. Abis beberapa buah lagu berikut ini, kita bakal ngobrol sama satu yang paling cantik di antara siswa di SMP Bintang Mulia ini, ada dari Lady Yukiko. Nah, Lady Yukiko gak akan aku kerjain kayak mereka, karena sejujurnya pendengar, mereka begitu datang aku langsung tembak kalian siaran ya, kalian bagiin bahan ya. Jadi mereka tuh sama sekali gak di briefing dari kemarin-kemarin, baru di briefing hamin 1 jam tadi. Jadi cuman kalau menurut aku tadi dari pengalaman kita ngobrol bareng itu udah oke sih buat yang dadakan dan tiba-tiba. Nah kalau Yukiko nanti dia akan memberikan sebuah perform yang denger-denger memang dia tuh hebat banget di bidang ini. Kalau bahasa alfanya god banget, boleh gak aku bilang gitu? masuk gak kalau aku bilang gitu? Oke, masuk katanya guys. Oke, jangan kemana-mana ya setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sebentar lagi ya, 10 menit lagi. Dan seperti janji aku, hari ini ada siswi terakhir dari SMP Bintang Mulia yang akan perform. Kita kenalan dulu, siapa namanya?
1: Aku Yuki.
0: Yuki, kurang deket sedikit sama mic-nya?
1: Siap.
0: Oke, okay. Yuki dari kelas berapa?
1: Aku dari kelas 8, deh.
0: Berarti satu kelas sama Lionel ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kamu hobinya apa?
1: Aku suka nyanyi.
0: Suka nyanyi, makanya hari ini performnya mau?
1: Nyanyi.
0: Nyanyi, deg-degan?
1: Banget.
0: Banget, tarik nafas dulu. Tapi udah sebenarnya udah biasa ya buat perform nyanyi kayak gitu?
1: Iya.
0: Kamu udah dari umur berapa sih suka nyanyi?
1: Aku dari kecil sebenarnya, cuman di lesinnya tuh aku pas kelas 3 atau 4 gitu.
0: Kelas 3 atau 4 SD?
1: Iya.
0: Sampai sekarang masih?
1: Sampai sekarang masih.
0: Oke, okay. Pernah ikut kejuaraan, lomba gitu-gitu?
1: Pernah-pernah.
0: Udah sering
1: ikut
0: juga ya? Iya. Hari ini mau nyanyi lagu apa?
1: Aku mau nyanyi apa di dalam jiwa.
0: Isyana ya?
1: Isyana.
0: Oke, okay. Kenapa milih lagu itu?
1: Karena kayak enakan and then cukup berkesan gitu lagunya.
0: Mm-hmm.
1: Kayak.
0: Sama challenging gak?
1: Lumayan.
0: Soalnya Isyana kan gitu ya. Kalau lagu-lagunya Isyana kan benar-benar membutuhkan kayaknya effortnya lebih
1: betul
0: besar gitu dibanding lagu lainnya gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi memang secara pribadi kamu suka sama Isyana, sama karya-karyanya Isyana.
1: Iya, yeah, lumayan.
0: Selain itu ada apa lagi?
1: Aku suka itu doang sih.
0: Itu doang seriusan?
1: Iya. Yeah.
0: Yang dari luar gitu, dari barat atau Korea?
1: Ada.
0: Dari
1: ada.
0: Barat?
1: Barat, aku suka Melanie Martinez.
0: Oke, okay, tadi kan teman-teman di challenge-nya buat langsung ya. Berarti yeah, sekarang enggak Isyana ya? Yang tadi aja. Enggak bercanda. Oke, okay, itu yang barat. Kalau Korea atau Mandarin?
1: Mandarin
0: kamu suka?
1: Jicho.
0: Seriusan?
1: Serius?
0: Suka Jicho?
1: Iya.
0: Oh, kenapa bisa suka Jicho? Maksud aku kan Jicho tuh penyanyi tahun segitu ya gitu. Kenapa gitu?
1: Karena orang tua aku suka dengerin kan. Terus kayak aku ketularan suka gitu loh.
0: Jadi kamu kayak kecuci otaknya gitu ya.
1: Iya,
0: dua gitu.
1: Betul. Terus kayak suka aja jadinya.
0: Oh, baiklah. Eric Chow?
1: Eric Chow enggak terlalu.
0: Jejelin
1: suka.
0: Ah, puji Tuhan. Sama kalau gitu. Oke, udah siap buat nyanyi?
1: Aminlah.
0: Aminlah. Modok aduh.
1: Boleh.
0: Oke, kita langsung start ya.
1: Yuk.
0: Kita dengerin performance dari Lady Yukiko yang akan nge-cover lagu dari Isyana Saraswati. Judulnya adalah Tetap Dalam Jiwa.

0: Oke, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Sengaja sih biar dia deg-degan. Enggak ya. Udah tenang ya. Bisa ya? Oh, belum. Jadi gimana dong? Minggu depan aja. Enggak dinyalain lagi mikir sama aku. Maaf. Minggu depan aja jadi.
1: Besok aja.
0: Ya udah pendengar. Besok mah libur. Mau sekarang mau minggu depan?
1: Sekarang.
0: Oke, sekarang ya. Udah ready? Mendengar, ini dia Lady Yukiko dengan lagu Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa.

0: 예이! 반갑습니다. 반갑습니다. 반갑습니다.
1: �agus
0: gak?
1: Bagus.
0: Coba tadi istilah ininya, istilah alfanya apa?
2: Bagus.
0: Bukannya goat ya?
1: Goat.
0: Goat banget, goat.
1: Thank you
0: banget buat Yukiko yang udah datang ke sini, dan juga teman-teman yang lain, ada Lionel, ada Kenneth, ada Yoel, dan juga ada pendampingnya juga. Terima kasih tadi Mr. Clement. Ya. Terima kasih buat kedatangannya, dan aku doain buat teman-teman semua, buat Yukiko juga, untuk setiap masa depannya itu bisa cerah, tapi jangan lupa kalian harus tetap rajin belajar juga ya, di sekolahnya ya. Oke deh, kalau gitu kita mau pamitan yuk bareng ya, sini yuk ke depan yuk. Satu-satu nanti sebutin namanya masing-masing ya.

0: Oke, mendengar sekarang waktunya Viana dan juga teman-teman dari SMP Bintang Mulia akan pamit dari ruang dengar kalian. Aku Viana.
1: Aku Yukiko.
2: Aku Lionel.
3: Aku Yoel.
4: Aku Kenneth.
0: Kita pamit, sampai jumpa.
5: Bye-bye.

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: sih, Neng Citra? Pagi-pagi gini, mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Berung jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: berkata tidak bisa adalah alasan terburuk dan musuh utama dari kesuksesan.
1: 不会，这个糟糕的借口会成为成功的绊脚石。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga sehat-sehat. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Hits House of International Top Song. Dalam acara ini, Steve akan memutarkan lagu-lagu barat yang dipilih oleh pendengar. Jadi buat Anda yang mau merequest lagu-lagu barat, Anda bisa mengirimkan requestnya melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Untuk line telepon, pendengar bisa ke 6033540, sekali lagi 6033540. Untuk WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya. Nampaknya sudah ada yang masuk, silakan. Halo, selamat siang.
1: Siang,
0: apa kabar Ibu Ami?
1: Baik,
0: Bu, terima kasih.
1: Sehat ya, semangat
0: ya. Iya, makasih Bu.
1: Sehat, satu, ya.
0: Iya, puji Tuhan.
1: Lagunya
0: I'm Sorry My Love boleh.
1: Berarti sehat selalu ya.
0: Amin. Oke. Sama-sama Bu Ami, terima kasih banyak. Sudah merequest ya. Oke. Ya, sebelum Steve angkat telepon lagi, Steve juga mau informasikan buat pendengar yang mau mendengarkan suara indah kebetulan berada di luar kota atau di luar negeri atau di luar angkasa. Bisa melalui website Suara Indah ya, www.suaraindahfm.com. Anda bisa mendengarkan lewat siaran streaming ya. Oke, sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Steve.
0: Ibu Deborah, apa kabar?
2: Baik, Steve sudah baik ya.
0: Baik, puji Tuhan.
2: Mau lagu ini, Steve, mau lagu Mercury Blues dari Alan Jackson ya?
0: Mercury Blues boleh.
2: Kirim-kirim ya. Buat Pak Benny Cakrap, Pak Victor, Pak Benny Pak Dede, Pak Him, Pak Hau, Pak Hunsun, Pak Sunjaya, Kong Epik, Pak Yaakob, Pak Suyono, Kakong, Om Agwat, Bu Gloria, Bu Astuti, Bu Mary, Maria Mei, Bu Peli, Kilatin, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Cenkuin. Makasih, sama Steve juga. Makasih ya, Steve.
0: Oke, sama-sama. Makasih, Bu Deborah. Oke, terima kasih ya. Kemarin makan-makan di mana, Bu Deborah ngomong-ngomong. Yang ulang tahun. Oh iya, hari ini juga ada yang ulang tahun. Tapi nanti ya, kita akan telepon dulu. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Pak Benny Cakra, apa kabar?
3: Baik, Pak Benny Cakra, baik. Sudah baik ya.
0: Baik, Pak, puji Tuhan, terima kasih.
3: Sekarang internasional ya?
0: Iya, betul.
3: Faithful dari Lobo.
0: Faithful by Lobo, siap. Yeah. Untuk siapa aja, Pak?
3: Iya, yeah. Terutama untuk Steve Zulu, kemudian untuk Ibu Lanfang, Jajau Yana, kemudian untuk Yeni APC, Veronica Deborah, terus untuk Pak Yakubus, Sunjaya, Mimin Cincin Ayun, Maria Mei, terus kemudian Ayun Jepara Adullah, Nini Ayun Mayame, terus untuk ini siapa? Om Akwat dan Pak Victor, untuk Pak Yakobus, dan untuk Pak Sunjaya, dan semuanya semua, okay. Dari A sampai Z.
0: Oke.
3: Banyak terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Benny Cakra. Oke, lanjut lagi. Halo, selamat siang.
4: Halo.
0: Ya, Bu Maria Mei, apa kabar?
4: Ih, kemarin nggak ke Demora ya, dibagi bolu. Sama Kopi Tok.
0: Aduh, seru banget pasti ya.
4: Iya, ngerayain sahabat ulang tahun. Steve mau minta lagu ini ya. Apa ya? Beautiful Sunday ya.
0: Boleh.
4: Kirim-kirim dulu ya. Buat Pak Victor, Pak Alek, Pak Siono, Pak Senjaya, Boko Buncun, Gua Minang. Buat Pak Benny Cakra, sehat selalu ya. Pak Benny, Pak Dede, Pak Andilo, Pak Suyono, buat Deborah, buat Chen Buing, Bu Mingyang, Bu Feli, Rani ABC, Rani Ciate, Cik Ayun, buat semuanya, buat Oma Kuat. Makasih ya.
0: Ya, siap. Makasih Ibu Mariami ya. Oke. Silakan buat pendengar yang mau menghubungi lagi. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Mas.
0: Bu Mary, apa kabar?
5: Puji Tuhan, sehat. Mas Tid juga sehat ya.
0: Puji Tuhan.
5: Mas, ada ini aja lagunya, I Love You To Want Me.
0: I Love You To Want Me ya.
5: Lobo ya.
0: Iya.
5: Kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Peri, Pak Nuris, Pak Nuri, Pak Tede, Pak Etik, Ibu Betty, Ibu Veronica, Pak Weni, Ibu Nuri, Ibu Bawa, Ibu Erdi, Pak Sundaya, Akhir, Yakub, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Lita, Ibu Iing, Ibu Linda, Pak Siono, Oma Kuat, Pak Winata, Ibu Mariamne, Ibu Herlin, Ibu Silvi, Ibu Ine, Ibu Tuti, Uda Aspen, Ibu Siawati, Alan, Parahmat, Ibu Astuti, Mamah Nurul, dan untuk semua pendengar suara indah. Buat Mas Tid, selamat bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Mary di Kebun Kopi. Ya, ya. Steve mau mengingatkan buat Anda yang mau kirim WA ke 0812-921-11921. Nanti di segmen selanjutnya Steve akan bacakan ya. Masih ada yang masuk, satu lagi terakhir ya, bonus nih. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
0: Waduh, bonus. Rajin dapat bonus, gak usah di absen.
6: Iya dong, sekali. Masa di absen terus.
0: Apa kabar Bu, sehat?
6: Baik. Puji Tuhan, saya sudah sehat ya.
0: Sehat nih, semangat kayaknya habis makan ya Bu ya.
6: Belum makan justru mau dikirimin bapau gak? Kita ngomongin bapau habis.
0: Iya nih, ada iklan bapau tapi belum ada bapau nih ke studio.
6: Nah,
0: nih
6: boleh kesini, boleh dikirim dong. Asik kayaknya bapaunya ya. Mau ini dong, Just Give Me A Reason punya gak dari Pink?
0: Ada.
6: Ada, udah ada ya? Udah komplit. Ya udah itu aja deh, kirimnya buat semua pendengar, buat Steve juga. Sehat selalu. Terima kasih, Tuhan berkati.
0: Yo, sama-sama, terima kasih Ibu Marianti ya, yang sudah rajin-rajin masuk di segmen pertama. Terima kasih banyak. Oke, pendengar, hari ini ada yang ulang tahun, yaitu Pak Akong dan Pak Agung ya. Pak Akong di Cirebon sekarang ya kalau nggak salah ya. Kemudian Pak Agung di Kuningan. Selamat ulang tahun untuk Anda berdua. Semoga panjang umur dan sehat selalu ya. Nanti setiap akan putarkan lagu ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun hari ini. Oke, sekarang kita akan dengarkan dulu rangkaian lagu yang sudah Steve siapkan untuk Anda, yaitu lagu-lagu yang sudah Anda minta. Ada I'm Sorry My Love, kemudian Mercury Blues, Faithful, Beautiful Sunday, I'd Love You To Want Me, dan Just Give Me A Reason. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar masih di dalam acara Hits House of International Top Songs.

0: Iya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini, ya. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah merequest di segmen yang pertama lewat telepon. Sekarang di segmen ini Steve mau membacakan request yang sudah masuk melalui WhatsApp. Buat pendengar yang belum kirim requestnya lewat WA, boleh kirim sekarang ke 0812-921-11921. Sekali lagi, 0812-921-11921. Sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan kirim-kirimnya, ya. Oke, sudah ada Bapak Ahau, nomor anggota 1041. Minta lagunya Lia dari The Cats. Untuk Ibu Deborah, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Kirimnya buat Bu Yunita, Bu Gloria, Bu Weni, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Kak Ahin, Chandra Pasko, dan untuk Steve juga. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Ahau, ya. Oke, berikutnya setelah Pak Ahau, ada Ibu Lani Ketapang nomor 940, minta lagunya Pretty Little Baby dari Connie Francis. Oke. Kirim-kirimnya untuk ketua, salam untuk ketua, wakil, bendahara, sekretaris, Pak Yakob, Engkong Epik, Pak Andre Low, Pak Rahmat Parken, Ibu Lita, Ibu Gloria, Ibu Feli, Ibu Siska, Ibu Uti, Bu Mary, Mam Nurul, Bu Linda, Bu Betty, Bu Iing, Bu Ine, dan semua pendengar Suara Indah. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak. Untuk Ibu Lani Katapang, ya, nomor anggota 940. Oke, ini Pretty Little Baby dari Connie Francis yang diminta. Oke, berikutnya ada Ibu Naya, nomor anggota 995. Minta lagunya Renegades, One Ok Rock, ya. Kirim-kirimnya untuk semua pendengar dimanapun kalian berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Thank you. Lalu ada nomor 1007 dengan Denny Rahmat, minta lagunya A Whole New World dari Phoebe Bryson dan Regina Bell. Salam-salamnya untuk semua pendengar, semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih banyak. Iya, satu lagi ada Pak Tanto nomor 1066, minta dihadirkan lagu Six Gun dari Steelheart. Terima kasih dan Tuhan memberkati Steve dan keluarga serta semua pendengar Suara Indah. Oke, thank you Pak Tanto. Berikutnya ada telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo Steve.
0: Ibu Gloria, apa kabar?
1: Ya, sehat, lagi sakit lutut.
0: Aduh, kebanyakan jalan-jalan kayaknya, Ibu naik turun tangga juga mungkin.
1: Enggak lah, enggak jalan-jalan. Biasa lah, tidak usur. Minta lagu Elvis, ya.
0: Mau yang mana?
1: Apa yang ada di situ? Midnight ada nggak? Then love me tonight.
0: Love me tonight. Gak punya. Adanya Tom Jones Love Me Tonight-nya.
1: Oh, sama nggak ya? Ya udahlah, ambil
0: sama
1: aja. Ya oke, kirim ya buat Steve ya. Keluarga sehat semua Steve.
0: Puji Tuhan.
1: Ya syukurlah, di sini udah redup-redup nih. Untuk Ayihan Motor, untuk Miming, Selfie, Mary, Kebon Kopi, Ine, Beninani, Victor, Feli, Suyono, Uke, Ferroriadi, Weni, Ahau, Siska, Maria, Epik, Uti, Sunjaya, Ami, Tuti, Beni Padede, Betty, Yen Pasundan, Lani Ketapang, Deborah, Kuat, Bubun, Yakob, Wawa, Setiawati, Bu Yosef, Ahau, Asben, sama Mama Nurul, ya. Thank you,
0: okay,
1: ya.
0: Oke, yuk, sama-sama.
1: Ya, gak lama gak masuk, ya.
0: Iya nih, you, ya. Kangen yuk. Makasih, iya. Bu Gloria. Thank you. Iya, pendengar, Sudah saatnya Steve memutarkan dulu lagu yang di request. Ada Lia dari Cat The Cats, kemudian tadi ada Renegades, Whole New World, lalu ada Love Me Tonight yang diminta sama Ibu Gloria, Pretty Little Baby, dan Sis Gun, ya. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur di siang hari ini ya. Saatnya buat Steve mau kembali mengajak pendengar yang mau merequest lagu-lagu barat lewat telepon. Pendengar bisa menghubungi line telepon Suara Indah di 6033540 atau melalui WhatsApp di 0812-921-11921. Ya, jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, kemudian kirim-kirimnya ya. Dan oh, sudah ada yang masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo, Pak Hendy, apa kabar, Pak?
1: Kabar baik-baik aja.
0: Udah lama enggak dengar suaranya nih. Sehat ya, Pak ya?
1: Syukur. Iya, alhamdulillah sehat.
0: Mau lagu apa, Pak Hendy?
1: Lagunya Pak Hendy remaja.
0: Kenapa, Pak?
1: Zaman dulu selalu lagu ini. I started a joke.
0: Boleh.
1: Dari The Bee Gees.
0: Bee Gees, ya. Kirim-kirimnya, ya. Pak Hendy?
1: Ya.
0: Kirim-kirim untuk siapa aja, Pak?
1: Oh, iya, kirimnya. Buat Steve, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan buat semua penggemar dan semua pendengar Radio Suara Indah, juga semoga sehat-sehat selalu semuanya.
0: Oke, nah, terima kasih.
1: Iya, terima kasih sama-sama.
0: Thank you, Pak Hendy. Oke, penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Iya.
0: Halo, Pak Andrelo, apa kabar?
2: Baik.
0: Kemana aja nih, Pak Andrelo?
2: Lagi
0: istirahat, lagi cuti dulu, Pak. Mau lagu apa, Pak Andrelo? Lonely Street, siap.
2: Yang kembar itu Heavenly Brothers.
0: Iya. Untuk siapa aja kirim-kirimnya, Pak?
2: Buat Anto Setiawan, Opa Yusman, Suyono, Bayako, Rikot, Ahim, Puncung, Rani Kedapang, Lewen, Ami, Mariamne, Dewati, Astuti, dan Cendro.
0: Oke.
2: Makasih.
0: Pak, ini kalau dari Everly Brothers-nya nggak ada nih, Pak. Adanya Andy Williams, Johnny Tillotson, sama Tammy Wynette.
2: Tammy Wynette.
0: Oh, oke, okay, siap. Makasih, Pak. Oke. Okay. Silakan di belakangnya Pak Andre Lau. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Steve.
0: Ibu Lan Ing, apa kabar? Udah lama nggak dengar suaranya nih, sehat, Bu?
3: Sehat. Radionya rusak.
0: Aduh, radionya rusak. Sekarang gimana? Udah sembuh radionya, Bu?
3: Iya.
0: Mau lagu apa, Bu Laning? Sehat, puji Tuhan.
3: Sehat. Ada di WA ya, terusnya.
0: Oh, siap. Kirim-kirimnya untuk siapa aja, ya. Bu Laning?
3: Buat semua aja ya.
0: Oke. Okay. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Ibu Laning ya. Minta Tirvel katanya dari Victor. Siap. Baik, buat pendengar yang mau request telepon, masih Steve berikan kesempatan ya. Dan untuk Anda yang sudah mengirimkan lewat WhatsApp chat, terima kasih. Steve bacain ya sambil nomor telepon yang masuk. Ada Ibu Yunita, nomor 672. Lagunya minta dipilihin aja, bantu katanya. Siap, Bu Yunita. Kirim-kirim untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yawien Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Johnson Siang, Huing Cie, Maya, Steve, dan juga Ko Ahau. Selamat bertugas untuk Steve, salam sehat untuk semuanya. Thank you. Iya, terima kasih Bu Yunita. Ya, terima kasih banyak. Oke, Steve mau menyapa dulu untuk Pak Suyono. Lagi di rumah atau di luar kah? Biasanya paling rajin nih Pak Suyono. Penggemar The Beatles kalau beliau ya. Steve juga mau menyapa untuk Ibu Feli di Veteran, udah lama gak dengar suaranya, semoga Ibu Feli sehat selalu ya. Ibu Ayun, Ibu Chen Fuing, Ibu Kumingyang, kemudian Ibu Iing juga belum masuk nih, biasanya udah masuk. Omah Guat juga belum nih, Omah kemana Omah? Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar masih di dalam acara Hits House of International Top Song

Interaktif akan kembali memberikan kesempatan buat pendengar yang mau request melalui WhatsApp, boleh bisa kirim WhatsAppnya ke 0812 921 11921, sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, sama kirim-kirimnya ya. Tapi kalau ada yang mau telepon, boleh kok ke 60335 40. Baik, sudah ada ko Anto Setiawan di Cianjur, nomor 733. Minta lagunya Interlude untuk Andre Lau, ko Buncun, ko Aji, Suyono, Cikwe Niang, Liian, Kokong Epic, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Anto Setiawan ya, sudah merequest lagunya. Kemudian ada Ibu Astuti di Cimahi, minta lagunya Ring dari Lobo. Ibu Astuti ini nomor 741. Kirim-kirimnya untuk Pak Victor, Ibu Mary, Ibu Deborah, Ibu Veronica, Ibu Lani Ketapang, Ibu Miming, Ibu Amih, sama Ibu Nani dan Pak Beni. Dan terima kasih buat Bang Steve, selamat siaran dan sehat selalu sepanjang waktu, amin. Terima kasih banyak untuk Ibu Astuti ya di Cimahi. Salam buat keluarga Bu, semoga sehat-sehat terus ya. Oke, kemudian ada Ibu Lili nomor 1100, mau minta lagu Don't Ever Go dari Eddie Peregrina, dikirim buat Bu Mary, Bu Betty dan Pak Steve. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Lili ya, lagunya mau dari Eddie Peregrina yang berjudul Don't Ever Go. Ini lagunya Steve akan putarkan. Lalu ada Pak Jimmy nomor anggota 1090, minta lagunya Honey and Poison untuk Steve dan kru dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Jimmy ya. Oke, satu lagi nih Steve akan bacakannya. Ada Ibu Liian nomor 1115, minta Sound of Silence untuk Anto Setiawan, Steve dan semua pendengar. Oke, terima kasih untuk Ibu Liian.

telepon, silakan boleh langsung ke 6033540. Dan untuk pendengar yang sudah mengirimkan request, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekarang kita akan mendengarkan lagu-lagu yang barusan diminta, sudah siap untuk Anda. Jadi ini dia, kita akan langsung mendengarkan lagu yang sudah dipilih, yaitu Ring, ada interlude juga, dan sebuah lagu I Want to Back Free yang diminta oleh Pak Rudolf. Ini dia untuk Anda.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara Hits Also International Top Songs. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di siang menuju sore hari ini. Dan terima kasih untuk pendengar yang setia mengikuti acara ini. Dan buat Anda yang baru bergabung di 92,1 FM dalam acara ini, Anda bisa merequest lagu-lagu barat kesukaan Anda. Caranya sangat mudah, tinggal kirimkan request Anda melalui WhatsApp ataupun juga bisa menelpon langsung ya. Untuk WhatsApp di 0812-921-11921 untuk telepon ke 60-33-540 atau bisa juga melalui WhatsApp call ya. Dan sekarang Steve berikan kesempatan buat pendengar yang mau merequest lagu lewat telepon, silakan bisa ke 60-33-540 ataupun juga melalui WhatsApp ke 0812-921-11921. Ya, dan sambil menunggu telepon yang masuk, Steve akan membacakan request yang sudah diterima melalui WhatsApp. Ada nomor 1097 dengan Pak Cecep minta lagu Hidring Tequila. Pak Cecep ini di Kota Bali pada larang ya. Kirimnya buat Pak Bubun di Cianjur, Pak Victor, Ko Ahin di Cibadak, Pak Benny ada dua, Pak Yusman, Kohong Epic, Pak Suyono, Pak Rahmat Parken, Steve and Family juga. Oke. Terima kasih banyak untuk Pak Cecep Ferry di Kota Bali pada larang. Ya, Steve juga mau menyapa buat Opa Yusman dan juga Ibu Nurma nih. Biasanya udah rajin masuk nih. Belum masuk hari ini, semoga sehat-sehat ya. Berikutnya ada Pak Heri nomor 1110 minta lagunya Sun. Dikirim buat Steve dan juga staff Radio Suara Indah, selamat bertugas serta para pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih banyak ya.

Ya, berikutnya ada Ibu Setiawati nomor 778 minta lagunya My Way dikirimnya buat semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih banyak ya untuk Ibu Setiawati. Nanti My Way-nya pasti putarkan versi aslinya ya dari Frank Sinatra. Iya, untuk Pak Tanto katanya lagu si segannya nggak ada ya. Tadi udah diputar Pak, tapi mungkin bukan itu lagu yang Bapak minta. Mohon maaf sekali lagi, nanti Steve akan coba lengkapi lagi ya, perbaiki lagi lagunya. Mohon maaf Pak Tanto sekali lagi, barangkali ada lagu lain yang mau diputarkan, silakan boleh kirim WA lagi ya Pak Tanto. Sekali lagi Steve mohon maaf ya, nanti Steve akan lengkapi.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara Hits House of International Top Songs. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang menuju sore hari ini ya. Dan kalau ada pendengar yang mau request lewat telepon, silakan bisa menghubungi kami 6033540 atau 0812-921-11921. Ya, buat Anda yang mau request lewat WhatsApp juga boleh. Line WhatsAppnya sama 0812-921-11921. Oke, ada Pak Ikoi minta lagu Welcome to My Paradise. Kalau tidak ada, lagu Kingston Town. Lagu ini buat Ko Ahin Cibadak, buat penyiar juga semua pendengar Radio Suara Indah. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak untuk Pak Ikoi. Kemudian, selamat siang Steve. Salam kenal dari Fanfu. Mau ikut request lagu Always Somewhere the Scorpion untuk Willy, Hendracia, Victor, Suyanto, Suyono, Ahin Cibadak, Panconen, beserta semua pendengar Suara Indah. Selamat menikmati. Oke, terima kasih banyak.

0: Ya, terima kasih untuk Fanfu dan juga Bapak Ikoi. Terima kasih banyak. Oke, Steve, berikan kesempatan. Tadi ada yang nelfon nih waktu lagu diputer. Silakan sekarang waktunya kalau Anda mau request lewat telepon ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Oh, Maguat, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Mau lagu sehat, apa, Oma?
1: Sehat ya.
0: Sehat, terima kasih.
1: Puji Tuhan. Saya bapak ini kesel dan nungguin lagu-lagu tadi. Nggak berhenti, berhenti. Ya udah, jadi kesel banget, berlama gitu.
0: Lama ya? Tapi enak-enak kan lagunya, Oma?
1: Lagu itu aja sekarang saya di semikuis aja, biar... Oh.
0: Boleh.
1: Biar ini nggak kesal.
0: Untuk siapa aja kirimnya, Oma?
1: Ini quick ya, kirim-kirim buat pasti lah, sehat selalu. Dan untuk ada yang ulang tahun siapa?
0: Pak Kong ulang tahun hari ini. Kalau kemarin Bu Debora.
1: Pak Kong ya, Pak Lokang yang Cirebon itu ya. Ya, selamat ulang tahun ya, untuk yang berulang tahun hari ini. Siapapun itu ya yang tergabung di Radio Suara Indah. Bu Ibu Gloria, Bu Ayun dan Bu Ing, Maria Mei, Ibu siapa tuh? Delora, Pak Senjaya, Pak Victor, Pak Longkang, Pak Siono, Pak Senjaya, Pong Epi, Pak Beni Cakra, Pak Senjian, Vincent Wang, Pak Siwan, dan semua aja lah pendengar suara indah ya, makasih.
0: Oke, sama-sama Oma, terima kasih banyak.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar dalam acara Hits House of International Love Songs. Gimana pendengar kalian lagu yang Steve hadirkan di acara ini? Semoga bisa menghibur Anda ya. Dan ternyata udah hampir pukul 3 nih. Udah saatnya Steve pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah setia mengikuti acara ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa and happy weekend.

0: orang yang sukses tetap tekun berusaha di saat kebanyakan orang lain berhenti.
1: 坚持就是胜利。 从退缩的人群中脱颖而出的赢家就是坚持到最后的人。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore. Wah, panas di luar ya. Bagaimana kabarnya pendengar hari ini? Sehat-sehat ya semuanya ya. Udah mau long weekend nih guys. Bandung udah mulai macet. Belumnya aku belum ngintipin CCTV nih hari ini. Yang lagi di jalan hati-hati ya, nyetirnya pelan-pelan aja ya. Jangan melanggar, ingat. Karena kalau misalnya kamu melanggar, yang rugi tuh gak cuman kamu, tapi orang lain juga. Amit-amit gitu kan, kalau sampai kecelakaan ya, yang rugi kan gak cuman kamu, tapi kamu juga merugikan orang lain. Jadi nyetirnya yang bener ya. Taati peraturan ya guys. Peraturan dibuat buat menertibkan, bukan untuk dilanggar ya. Karena suka ada quotes-nya tuh, peraturan kan dibuat untuk dilanggar. No, salah itu ya. Oke, hari ini seperti biasa di hari Jumat ya, Jumat sore ada Grace yang akan nemenin pendengar semuanya dalam program Asiatik. Hari ini Junsinya absen dulu, dia mau... Gak tadi ngomong gak ya minggu kemarin ya, minggu kemarin aku yang absen tuh. Minggu ini Junsi yang absen, hari ini dia ada urusan. Ya ada keperluan lah pokoknya, nanti aja tunggu update-nya minggu depan ya. Jumat depan kita tanya kemarin kemana. Gitu, jadi hari ini cuma ada Grace doang ya. Tapi jangan khawatir, karena request-an tetap dibuka. Jadi silakan buat teman-teman

Jumat, itu requestnya cuma boleh penyanyinya aja, judul lagunya nanti kita pilihkan secara random supaya lagu yang diputar gak itu-itu aja gitu ya. Kalau mau request sama judul lagunya di hari Selasa ya guys ya, sama Grace juga itu. Oke, untuk requestan bisa kamu kirimin melalui WhatsApp ke nomor 0812 921 11 921. Sekali lagi 0812 921 11 921, atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suaraindah92.1 @suaraindah92.1.

Hari ini aku mau review satu buah drama yang lagi hits banget. Dan waktu pertama kali tayang aja ratingnya udah super duper tinggi sekali tumben gitu ya. Judulnya ada The Legend of Kitchen Soldier. Ini drama yang bisa kamu tonton di HBO Max ya. Drama tentang wajib militer tapi lebih ngutamain ke tim dapurnya ya. Jujur drama ini agak-agak mirip kayak drama Jepang kalau buat aku vibesnya. Kenapa? Karena banyak efek-efek itu loh. Kayak kamu nonton drama Bon Appetit, Your Majesty. Nah itu. Tapi ini kayak lebih banyak lagi efeknya gitu. Nanti kita review lebih jauh lagi lah ya di segmen review drama. Terus nanti aku juga mau bahas tentang wajib militer di Korea Selatan. Udah gitu. Karena tadi tuh aku mencoba untuk mencari tahu apa sih yang lagi hits, lagi happening di Korea. Cuman kayaknya lagi pemilu, lagi rame-ramenya pemilu ya guys. Jadi kayak beritanya kurang menarik gitu loh. Jadi aku mau bahas ini aja. Bahas satu buah istilah yang belakangan juga lagi rame banget, yaitu gua rosa. Gua rosa ini tuh artinya atau secara harfiah itu kematian akibat terlalu lelah bekerja. Budaya bekerja di Korea Selatan kan lumayan juga ya, lumayan apa ya, lumayan ekstrim gitu loh. Jadi sampai-sampai karena bekerjanya terlalu giat, sampai-sampai memicu masalah kesehatan kayak serangan jantung, stroke akibat jam kerja yang ekstrim, lembur tanpa henti, dan stres berat gitu. Nah nanti aku pengen bahas itu aja ya gitu. Udah, ngapain lagi ya sekarang ya, bacaan requestan kali ya. Oke, kita mulai dari AS769. Mau request lagunya Kim Jaemin. Hah? Opsa. Kim Jaemin enggak ada. Kim Jaemin nyanyi lagu apa sih? Bentar ya.

kepentok. Kim Jamin, oh soundtrack ya, ini tuh soundtracknya. Oh belum masuk soundtracknya itu ya, apa sih judulnya, feeling Kim Jamin. Iya belum masuk yang Kim Jamin. Kalau mau diganti boleh chatting lagi aja ya. Bentar, mana salam-salamnya. Salam-salamnya buat kakaknya duluan, sama 9 personil and team yang berhasil debut di Billboard katanya. Terima kasih. Terus berikutnya ada Denny di Kebon Gedang, mau request lagu dari Roy Kim. Roy Kim sudah pasti ada, yakin. Roy Kim. Tadi dipilih ya. Mana hilang. Terus salam-salamnya buat semua pendengar dimanapun kalian berada. Semoga sehat dan bahagia selalu katanya. Terima kasih.

Oke, dua dulu ya yang aku bacain. Buat teman-teman yang mau request, silahkan WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suaraindah92.1.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, kan aya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beru jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: bersih dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

Wow, soundtracknya. Ini soundtrack yang dinyanyikan sama Kang Nam. Judulnya The Beginning of a Legend. Oke, yuk kita bahas yuk. Drama yang berjudul The Legend of Kitchen Soldier atau The Military Cook Becomes a Legend. Ini adalah drama yang didirect oleh Jo Nam Hyung. Kita lihat dulu ya. Jo Nam Hyung. Dia sebenarnya mendirect apa ya? A Superior Day. Nonton gak ya? Kok kayak nonton tapi enggak. Nonton gak ya? Jin Gu. Tentang apa nih? Iwon Gun. Ah, nonton gak ya? Kayaknya enggak. Tapi kayaknya nonton deh. Bentar ya. Aduh. Oh iya, aku nonton. Ini yang anaknya diculik itu loh guys. Yang cuman berapa hari ya? 3 hari gitu. Oh, 24 jam. Nonton. Wah, ini seru banget. Yang anaknya diculik. Jadi Jin Gu, karakternya diperanin sama Jin Gu, itu punya anak. Anaknya itu diculik itu loh. Terus kayak dia antara mau nangkep si penculiknya, bantuin polisi, ya bantuin detektif gitu, atau bantuin si penculiknya, karena kan anaknya disandra ya gitu. Oh, ini seru banget. Nonton. Tapi lupa di mana. OCN. Ini seru nih. Lupa saya. Satu lagi drama Tale of the Nine-Tailed. Ini yang Lee Dong-wook ya. Gumiho yang agak-agak serem gitu. Gumihonya kan, Gumiho tuh macam-macam ya di drama-drama Korea. Ada yang cute, gemes, judulnya tuh My Girlfriend is Gumiho. Ada yang si Gumihonya tuh megah gitu. Itu My Roommate is a Gumiho. Yang ini Tale of the Nine-Tailed tipe Gumihonya agak-agak serem gitu, agak-agak semi-semi horor-horornya tipis lah gitu. Agak dark gitu loh, tapi seru sih. Okay, jadi baru 3 drama ya yang didirect sama Jo Nam Hyung. Jadi Tale of the Nine-Tailed, A Superior Day, sama The Legend of Kitchen Soldier. Okay, terus penulisnya adalah J. Robin dari webcomic Ijinsu webcomic. Karena kan drama ini tuh diadaptasi dari webcomic ya, gitu. Dibantu oleh satu penulis yaitu Cher Yong. Yang mana guys, fun fact-nya ternyata Cher Yong ini adalah mantan koki militer ya. Makanya kenapa drama ini tuh detail banget, terutama di part dapur tentaranya gitu. Karena pengalaman pribadinya dia gitu. Networknya di TV Ing atau TVN. Kalau misalnya mau nonton, adanya di HBO Max ya. Episodenya 12 aja, durasi per episodenya kayak sekitar 58 menitan gitu loh, 57-56 gitu. Jadi gak nyampe 1 jam tepat gitu loh. Rilis date-nya di tanggal 11 Mei sampai 16 Juni 2026. Okay, drama ini lumayan unik ya. Kenapa? Karena menggabungkan dunia militer dengan dapur, plus kayak gabungin juga dunia game gitu. Terakhir aku nonton yang film atau drama tentang game itu, yang paling aku ingat adalah Memories of the Alhambra. Itu kan game banget ya gitu. Nah ini tuh agak mirip-mirip gitu vibesnya. Cuman kalau ini kan lebih ke komedi ya aku ngerasanya, dan lebih colorful. Kalau yang Memories of the Alhambra tuh lebih dark gitu loh. Terus tone warnanya kayak tone yang apa ya, gelap-gelap gitulah. Gak gelap banget kayak OCN sih ya, tapi ya agak dark lah. Nah, terus kalau misalnya ngomongin tentang drama Korea tentang wajib militer gitu. Drama Korea yang pernah aku tonton tentang dunia militer tuh biasanya serius, kayak DP gitu kan ya. Itu kan serius banget ya. Terus lebih ngebahas tentang kasus-kasus yang terjadi ketika wajib militer, atau sisi gelap dari dunia wajib militer itu seperti apa, senioritasnya, bullyingnya, dan lain sebagainya. Terus konflik di medan perangnya, tembak-tembakannya gitu. Plus percintaannya seperti apa. Tapi yang ini tuh justru beda banget, karena drama ini walaupun wajib militer, tapi dramanya tuh penuh dengan efek-efek kayak drama Jepang gitu loh, yang ring ring ring ring yang gitu. Kalau buat aku sih agak apa ini gitu, ah tolong. Terus lebih colorful malah, dan ya gitu, banyak efek-efek yang agak berlebihan ya, agak too much gitu kalau buat aku. Tapi kalau misalnya teman-teman nonton drama Bon Appetit Your Majesty terus suka, ya mungkin kamu juga akan suka dengan drama ini. Tapi sebenarnya ketika ditonton, dan makin jauh episode yang kamu tonton, drama ini tuh ternyata deep banget. Nanti kita bahas ya deepnya dari segi apa. Cuman yang itu sih, banyak efek-efeknya aja yang lumayan, kalau buat aku pribadi agak ganggu gitu.
aduh kenapa sih gitu. Tapi ya kalau kamu suka drama Bon Appetit Your Majesty atau nonton drama-drama Jepang tuh, yang aku inget ya itu suka ada gitu sih efek-efek yang aduh gitu. Nah itu kamu juga, kalau kamu memang ya fine-fine aja dan suka, ya gak akan masalah dengan drama ini gitu. Nah yang menarik lagi, drama ini mengangkat satu bagian yang jarang dilirik sebenarnya dari wajib militer. Karena kan biasa kalau misalnya kita mau ngomongin wajib militer, oke okay, bagian apa? Bagian yang nembaknya, bagian yang jaganya, jadi senior gitu kan ya. Tapi kayak gak pernah kita ngomongin dapur, ya kan? Nah di drama ini tuh dibahas tentang dapur militer. Padahal ini penting loh, yang gak pernah dibahas tapi penting. Gimana bisa coba para tentara latihan fisik terus bertempur kalau misalnya perut mereka kelaparan, kalau mereka gak dapat makanan yang bergizi yang enak, wah tantrum pasti, ya gak sih? Bahkan pentingnya dapur militer ini tuh sampai masuk ke dialog yang ada di drama ini. Ada tuh satu scene dimana salah satu tentara yang diperanin sama Isang Yi, ini lumayan senior lah ya kehitungnya dia tuh, dia bilang gini di scene dramanya tuh, dapur adalah tempat utama yang menentukan mood tentara di medan latihan atau perang. Kalau chef dapur bisa kasih makanan enak dan bergizi, para tentara juga akan selalu dalam kondisi fit dan prima. Dan begitu pun sebaliknya, sepenting itu makanan itu guys. Ya sama aja kayak kita gitu, kalau misalnya kita kelaparan, ya kita tantrum, ya gak sih? Kalau kita makan makanan yang gak enak, ya kita tantrum, jadi bete seharian. Tapi beda halnya ketika kita makannya tercukupi, ya maksudnya ketika lapar ya kita udah bisa makan gitu ya, terus makanan yang dimakan juga enak, beda kan, pasti suasana hati kita juga pasti jadi happy gitu. Nah drama ini yang mengikuti kisah Kang Song Jae, jadi dia ini diceritain seorang pemuda yang miskin yang harus menjalani wajib militer. Dari laporan yang tertulis yang nyampe ke petugas wajib militer, Kang ini adalah seorang tantama dengan predikat S, yang artinya sangat amat bisa diandalkan. Dari segi fisik, wah dia okay lah gitu ya, bagus gitu. Tapi ternyata ada catatannya, catatan tambahan yang ada di laporan itu. Ya, jadi Kang ini, kalau kita lihat sekilas, memang badannya fisiknya oke gitu, tapi kelihatannya lemah. Terus kalau diajak ngobrol, dia kayak nggak fokus. Udah gitu, apa ya, istilahnya kayak kok senior-seniornya ngeliat kayak, Niana kok cupu banget ya? Kok polos banget ya? Gitu. Tapi kalau dia nilainya S ya, kok aneh gitu. Dan para senior pun akhirnya jadi ngeremehin dia gitu. Ini anak bisa dibohong-bohongin deh gitu. Ditambah lagi, di laporan ini juga ditulis kalau Kang sering banget gagal fokus karena dia kecanduan games. Dia suka banget main games. Nah, yang menarik dari drama ini, kita dikasih lihat POV-nya dari Kang. Jadi waktu Kang sampai ke pos tugas Gangrim, tiba-tiba aja tuh muncul sebuah hologram yang kayak di game RPG kalau kamu pernah main ya. Dan ini tuh gak cuman hayalan biasa gitu loh guys. Tapi hologram itu ternyata beneran bisa meningkatkan skill Kang lewat tugas-tugas harian yang dia kerjain, terutama di dapur militer ya. Dan ini tuh kayak ada special mission-nya gitu loh, kalau misalnya kamu pernah main games ya, kayak ada special mission yang harus kamu kerjain, terus nanti kamu dapat bonus, nanti naik level gitu. Contohnya kayak game apa ya yang pernah aku mainin, game-nya, aduh kok lupa ya, bentar ya, saya lupa nama judulnya, kita cari dulu, penasaran. Zelda, kalau misalnya di Switch tuh ada Zelda ya, yang petualangan terus kayak harus ada misi, tapi memang kita kayak berkeliling ke satu dunia yang gede banget, naik gunung, berenang, segala macam. Terus kan ada special-special missionnya gitu, yang aku inget tuh ada kayak kita meracik makanan gitu loh dari bahan-bahan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, dari bunga-bungaan yang didapat, yang dipetik gitu ya, ketika lagi jalan-jalan di dunia Zelda itu. Terus kalau enggak dari hewan-hewan yang ketemu di jalan banget gitu guys. Maksudnya ketemu ketika lagi perjalanan, terus dipanah atau di sabut pakai pedang, terus mereka jadi daging, nah itu bisa diolah. Tapi itu memang ada resepnya gitu loh guys. Nah nanti kalau misalnya berhasil jadi masakan yang enak, itu bisa nambah skill kita. Misalnya skill berenang kah,
skill kita bertahan dalam dingin, bertahan dalam panas, terus skill ketika melawan musuh dan lain sebagainya. Nah, ini pun juga sama gitu. Kalau misalnya Kang berhasil menyelesaikan secret mission-nya itu, dia bisa naikin skill-nya gitu. Dan bahkan ketika dia menyelesaikan misi pun dia naik ke skill berikutnya, naik ke apa namanya? Ke tingkatan berikutnya gitu. Kesulitan berikutnya gitu lah kurang lebih ya. Nah, karakter Kang ini konon katanya mirip dengan karakter Sung Jin-woo dari webtoon Solo Leveling. Kebetulan saya tidak baca, jadi saya tidak bisa kasih perbandingan seperti apa. Ini juga kan nanti mau dibikin dramanya ya. Nah, mereka tuh ceritanya sama-sama cupu katanya ya, sering diremehin sama seniornya, terus sama teman-temannya juga, punya fisiknya lemah, terus gak punya skill apapun yang menonjol di bidang mereka. Tapi kehidupan mereka berubah banget ketika mereka punya penglihatan hologram kayak game RPG. Cuma sekali lagi karena aku gak baca Solo Leveling, jadi aku gak tahu seperti apa gitu. Jadi aku gak bisa kasih perbandingan ya.

Oke, okay, latar dari drama ini adalah Pos Gangrim. Jadi ini adalah satu camp militer yang digambarkan sebagai tempat yang keras, tempat yang penuh dengan tantangan yang dihuni oleh para tentara dengan kepribadian yang unik. Pastinya ya, setiap manusia kan punya kepribadian yang berbeda satu sama lainnya gitu. Nah, dapur Gangrim ini dikenal dengan reputasinya yang sangat amat buruk karena kualitas makanannya yang sering dikeluhkan sama para prajurit gitu. Dapur Gangrim ini dipegang sama satu orang, satu tentara namanya Yun Dong Hyun yang bertugas sebagai koki senior. Jujur, aku nontonnya aja ya ketika si para tentara makan, kayak kesian gitu loh. Karena masakannya dari Dong Hyun tuh rasanya gak karuan banget guys. Ada tuh sop rumput laut yang biasanya aku lihat di drama-drama tuh bening. Sekeruh-keruhnya juga tetap masih putih gitu ya. Masih agak bening lah. Ini dibuat sama Dong Hyun tuh kayak kuah kecap. Aku sungguh tidak bisa membayangkan rasanya seperti apa gitu. Dan bukan cuman karena kemampuan memasaknya aja yang jelek gitu, makanya kenapa dia masakan dia jadi gak enak, tapi juga karena manajemen dapur dia tuh buruk gitu. Yun Dong Hyun itu bekerja sendirian di dapur, benar-benar sendirian. Yang mana di dapur itu kan ya jobdesknya tuh gak cuman masak aja, tapi kan dia juga harus ngatur-ngatur bahan-bahan makanan nih gitu, memastikan kalau bahan makanan itu berada di tempat yang seharusnya. Bahkan di drama ini itu dibahas loh, dimention gitu. Jadi kayak misalnya beras ditumpuk terus gak boleh nempel langsung ke tembok, udah gitu kayak harus dikasih jarak sekian gitu untuk menjaga kualitas berasnya dan lain sebagainya, makanya dimention dan dibahas di drama ini. Nah itu kan juga urusannya Dong Hyun gitu. Terus udah gitu bahan ini kualitasnya masih bagus atau enggak juga itu Dong Hyun yang harus memastikan. Kebayang gak sih satu dapur harus masakin untuk sekian puluh atau sekian ratus orang, udah gitu semua harus dikerjain sendiri, burn out lah dia. Karena terlalu lelah, jadinya Yun Dong Hyun itu gak terlalu peduli dengan cita rasa makanan dia. Bahkan dia sudah masak, dia gak nyobain lagi masakannya. Padahal kan kita tuh biasanya nyobain dulu ya, enak atau enggak, keasinan enggak, atau gak ada rasa kah gitu. Ini beneran gak dicobain, karena dia udah selelah itu. Nah, karena Dong Hyun ini adalah senior yang bentar lagi juga masa wamilnya beres, dia itu tipe orang yang gak terima masukan gitu loh guys dari teman-temannya, terutama dari juniornya. Jadi ketika ada junior yang bilang kalau masakannya gak enak, Dong Hyun marah. Bahkan ketika ada junior yang lagi makan makanan dia terus ekspresinya menunjukkan kalau makanannya gak enak, wah dia marah, tantrum dia gitu. Nah, Kang Song Jae yang baru aja beres pelatihan dasar itu langsung ditugaskan di dapur Gangrim dan bekerja sama dengan Dong Hyun. Nah ini, jadi kayak dua-duanya tuh, yang satu senior galak, yang satu junior yang cupu gitu. Gak berani ngomong, tapi gimana nih, sementara si dapur Gangrim ini tuh mau ada penilaian gitu loh. Jadi, aduh gimana, masa kan nanti kepala wamil datang terus nyobain masakannya Dong Hyun yang aneh itu kan, wah gawat ya gitu. Nah, drama ini bukan cuma sekedar drama masak dengan konsep game RPG aja, tapi lebih dari itu guys. Aku pun pertamanya berpikir, apa sih yang seru dari drama ini? Kok ratingnya bisa sebagus itu? Kok orang-orang pada ngomongin drama ini? Yang mana ketika aku lihat di media sosial gitu, dari klip-klipnya, terlalu banyak efek-efek yang berlebihan gitu. Kayak bukan selera Grace aja sih sebenarnya gitu. Tapi kenapa ratingnya bisa setinggi ini dan orang-orang pada suka gitu? Itu yang bikin aku penasaran. Sudah aku nonton lewat dari episode yang kedua apa ketiga gitu, akhirnya baru ketahuan lah bahwa ternyata drama ini lumayan dalam ya. Sebenarnya dari scene yang awal, scene episode yang pertama itu udah ada beberapa petunjuk yang mana aku belum ngerti gitu, ini maksudnya apa sih. Setelah nonton lewat dari episode 2 atau episode 3 barulah paham gitu, oh ternyata gitu. Nah jadi kita bahas sedikit tentang latar belakang dari keluarganya Kang Song Jae, yang mana sebenarnya aku juga agak sedikit bingung ya, kok dia wamil sih? Karena kalau bisa diceritain, ini agak sedikit spoiler ya guys, kondisi keluarga Kang Song Jae ini tuh kalau menurut aku seharusnya dia bisa terbebas dari tugas wajib militer. Kenapa? Karena yang pertama, kondisinya
Song Jae ini adalah tulang punggung keluarga yang membantu ibunya untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga mereka. Ya, gitu. Kedua, dia punya masalah mental. Ini tuh kebahas atau ke-spill di episode yang pertama secara tidak langsung. Jadi di episode yang pertama itu ada tuh adegan di mana si Kang Song Jae ini tuh pas abis ketemu sama satu senior, terus si senior ini dapat hasil laporan dari pemeriksaan fisik dan mentalnya Kang Song Jae. Terus si senior ini tuh ngasih satu pin. Pinnya warna kuning gambar smile, ya. Dia nyuruh si Kang Song Jae pakai pin ini. Awalnya aku bingung, pin apa sih ini gitu. Kenapa si Song Jae disuruh pakai pin ini? Apakah pin ini tuh nandain anak baru? Terus yang mana seudahnya scene-nya tuh berganti dengan si Song Jae ini malah jadi dibully karena pin itu gitu. Jadi ada senior-seniornya tuh di tempat makan yang ngebully dia karena pin itu. Jadi si pinnya ditekan-tekan sama si seniornya, terus si seniornya bilang, ketika aku neken pin kamu, kamu harus menyebutkan nama kamu, jabatan kamu di militer ini apa, dan kamu harus ketawa. Itu kan kayak, terus aku pas nonton kayak, hah, ini fungsinya apa sih pin ini? Kalau memang untuk dibully, ngapain dia pakai? Kok si atasannya juga malah ngasih pin ini, yang mana bikin dia tuh jadi dibully gitu. Nah ternyata setelah dicari tahu, pin ini tuh menunjukkan bahwa Song Jae ini adalah salah satu tentara yang perlu diperhatikan karena secara mental dia ada problem gitu. Jadi orang-orang dan teman-teman semua, rekan-rekan maupun senior-senior yang ada di wajib militer itu akan lebih memperhatikan kondisinya Song Jae. Bahkan kayak ada beberapa tugas yang Song Jae ini bisa skip, bisa dibebas tugaskan gitu karena kondisi mentalnya dia. Terus aku tuh sampai yang, oh ternyata di wajib militer tuh diperhatiin juga ya gitu. Sampai ke detail sekecil ini gitu. Walaupun sedihnya ya dijadikan bahan bulian gitu kalau di drama ini.

Nah, sebenarnya kan dengan kondisinya Song Jae tadi ya, dia kan harusnya bisa bebas hamil. Ini yang masih bikin aku penasaran sih kenapa gitu. Cuman kelihatannya Song Jae ini memilih untuk tetap wajib militer karena wajib militer ini dijadikan pelarian yang dia pilih. Tapi kan sebenarnya kalau wajib militer bukan pilihan ya. Ya enggak sih. Tapi enggak tahu nih, ini kayak masih plot hole gitu kalau buat aku ya. Jadi Song Jae ini kan mengalami depresi parah ya. Yang mana juga kondisi fisiknya memang okay, tapi ternyata kondisi mentalnya tidak sebagus kondisi fisiknya. Nantinya kita akan melihat sebenarnya makna dari si hologram yang muncul di benaknya dia itu tuh apa gitu. Terus memasak ini, kenapa memasak yang dipilih gitu? Dari sekian banyak hal yang bisa dilakukan di wajib militer, kenapa memasak? Nah, ini ada hubungannya dengan masa lalunya dia gitu. Makanya kenapa aku bilang drama ini ternyata enggak selucu-lucuan yang aku pikirin gitu. Kirain cuman aduh makan-makan terus masak-masak ada efek-efeknya. Yang mana efeknya agak lebay gitu. Tapi ternyata lebih deep daripada itu gitu. Ya.

Oke, kita bahas pemerannya. Yang pertama, yang berperan sebagai Kang Song Ji ada Park Ji Hoon. Park Ji Hoon kayaknya kayak masih belum lepas gitu loh guys dari peran dia sebagai Danjong. Danjong kan di The King's Warden tuh ya peran dia kayak sakit gitu ya, kayak ya sakit secara mental yang mana berimbas ke fisiknya yang jadi kurusan gitu. Nah, di sini tuh kayak masih ada bayangan-bayangan Danjongnya gitu. Terus terakhir ya itu The King's Warden sih yang dia pecah banget ya. Dia ada di Tastefully Yours juga, Weak Hero Class Number 1 sama Number 2, kemudian ada di Remarriage and Desires. Terus At a Distance, Spring is Green, ya aku ingat ya di situ dan lain sebagainya lumayan banyak ya. The King's Warden sih dia yang pecah banget. Oke, terus berikutnya yang berperan sebagai Yoon Dong Hyun adalah Lee Hong Nae. Ini lucu, dia jadi awalnya yang sebel gitu ya. Wah, kedatangan Song Jae tuh merusak dapurnya dia. Tapi setelah bekerja bersama, Song Jae lumayan juga nih kerjanya, rapi juga nih ngatur bahan makanan dan masakannya juga enak lagi gitu. Yang aku ingat dia itu ada di, bentar ya, muka dia tuh tidak asing, Uncanny Counter. Dan kini counter season yang kedua sama yang pertama. Iya. Terus dia ada di Dr. Romantic season yang ketiga, tapi aku lupa juga dia jadi apa. Terus ada di Strong Girl Namsoon, Inspector Gu, The King Eternal Monarch. Film terbaru 2026 ini ada Project Y. Iya ya. Beda banget sungguh. Karena di benak aku tuh masih yang image dia di itu, di apa tadi, lupa. Dan gini counter yang mana dia jadi villainnya kan, banget lah pokoknya. Oke, terus ada senior-senior ya yang berperan. Ada Yoon Kyung Ho yang berperan sebagai Park Ji Young, salah satu senior. Kemudian ada Han Dong Hee yang berperan sebagai Cho Ye Rim. Sama satu lagi Sang Yi yang berperan sebagai Hwan Sok-ho. Ini ya senior yang ada di militer lah gitu. Sungguh guys, ratingnya tuh best banget sih. Diawali dengan 5, something. Terus sampai yang terakhir itu ada yang mencapai 8, gitu. Dan ratingnya naik terus gitu. Jadi memang sebagus dan seseru itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau nonton, dramanya tersedia di HBO Max.

Oke, berikutnya dari AS687, request lagunya Che Songgon atau Triangle. Gak ada dua-duanya aku cari. Salam-salamnya buat Nandel aja, tebak-tebakan nih. Apa persamaannya Kitchen Soldier dengan Scarecrow? Marga karakter utamanya sama-sama Kang dan marga pemeran ini sama-sama Park. Gak tahu, pas. Sungguh gak tahu dan gak kebayang. Dari segi genre aja beda. Gitu. Oke. Dua-dua aja aku bacain ya. Buat teman-teman yang mau request masih boleh ya, silakan WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarinda92.1. Kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali lagi ya.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik ya.

Okay, hari ini kan agensinya gak ada, jadi gak mungkin ya pembelajaran bahasa Koreanya ngebahas tentang bahasa. Gak mungkin, karena nanti kalian tersesat kalau ngikutin bahasa Koreanya Grace. Jadi di segmen pembelajaran kali ini aku mau ngebahas tentang wajib militer ya. Karena tadi kan juga ngebahas dramanya tentang wamil ya. Jadi kita mau bahas tentang wajib militer. Wajib militer atau wamil di Korea Selatan ini tuh adalah kewajiban konstitusional bagi seluruh pria berbadan sehat dari usia 18 hingga 35 tahun. Dan mereka itu harus bertugas di angkatan bersenjata. Durasinya sekitar 18-22 bulan, jadi tergantung dari matra. Terus bertujuan untuk mempertahankan negara dari ancaman Korea Utara ya. Nah, wajib militer Korea Selatan ini diberlakukan bagi setiap warga laki-laki yang bertubuh sehat. Pendaftaran wajib militer ini pun harus dilakukan. Dikutip dari sbs.com, Undang-Undang Pendaftaran Militer telah berubah di Korea Selatan mulai 1 Agustus 2018. Jadi sebelumnya kan laki-laki di Korea bisa menunda wajib militernya hingga usia 30 tahun. Dan perubahan undang-undang ini membuat usia maksimal penundaan wajib militer di negara tersebut berubah menjadi 28 tahun. Biasanya laki-laki di Korea Selatan itu menunda wajib militer dengan alasan-alasan yang memang urgent gitu loh. Jadi bukan yang gimana-gimana ya. Misalnya sekolah pasca sarjana, saudara kandung yang juga berada di militer, atau misalnya si laki-laki tersebut sedang menjadi ambasador atau BA, brand ambasador tertentu gitu. Nah, itu mereka boleh untuk menunda wajib militer. Kemudian mereka yang memiliki masalah kesehatan itu diperbolehkan menyelesaikan dinas militernya melalui tugas nonaktif. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui pekerjaan sosial atau layanan lainnya untuk pemerintah. Mungkin kalau misalnya teman-teman suka dengar program Asiatik yang hari Selasa, itu kalau misalnya aku bagian berita terkait dengan idol atau aktor yang lagi mau siap-siap untuk pergi wamil. Nah, biasa aku akan sebutin nih, dia jadi tentara aktifkah atau sebagai pekerja sosial gitu. Nah, pekerja sosial ini tuh misalnya orang-orang yang memang punya penyakit komorbid, kayak contohnya diabetes atau kondisi lainnya, itu bisa dikecualikan dari wajib militer. Contohnya aktor Kim Woo Bin yang dibebaskan dari wajib militer karena dia menderita kanker nasofaring. Dia menerima notifikasi keberangkatan wajib militer gak lama setelah kemoterapi. Tapi memang Kim Woo Bin itu tetap menjalani pemeriksaan fisik dan masuk ke dalam kelas 6 sebelum dinyatakan tidak bisa wajib militer. Nah, selain itu, ada beberapa profesi yang bisa dibebas tugaskan dari wamil. Misalnya, atlet peraih medali olimpiade atau medali emas Asian Games, itu bisa dibebaskan dari tugas aktif. Kemudian, contohnya, atlet bulu tangkis nasional Korea Selatan, Yongde, itu dibebaskan dari wamil oleh pemerintah Korea Selatan setelah dia memenangkan medali emas di olimpiade bersama dengan Lee Hyo Jung di nomor ganda campuran. Terus, untuk pemilih kewarganegaraan ganda, ini juga harus memilih satu kewarganegaraan pada saat mereka berulang tahun yang ke-18. Ya. Jadi, kalau misalnya mereka memilih untuk menjadi warga negara Korea Selatan, ya mau nggak mau mereka tetap harus ngikutin aturan Korea Selatan dong, pergi wamil. Tapi kalau misalnya memilih untuk melepaskan kewarganegaraan Korea Selatan, maka dia tidak wajib ikut wamil. Tapi, catatan, sejak dia melepaskan kewarganegaraannya dari Korea Selatan, maka dia akan dianggap sepenuhnya sebagai orang asing oleh pemerintah Korea, ya.

Oke, okay, terus berikutnya, pencari nafkah utama itu juga bisa bebas wamil, ya. Tapi memang beberapa kalangan boleh tidak mengikuti wamil, ya. Jadi mungkin kalau kondisinya seperti tadi gitu, mereka yang memang satu-satunya orang yang menjadi tulang punggung keluarga itu boleh tidak ikut wamil. Terus mereka yang mana laki-laki yang punya gangguan fisik maupun mental, kemudian ilmuwan, kriminal, pencari nafkah utama, itu juga. Nah, salah satu pesohor yang merupakan pencari nafkah utama yang bebas wamil, yang mungkin juga pernah teman-teman dengar ceritanya, itu Jo Jung Suk, ya. Dokter ini, Ik Jun? Nah, dia si Ik Jun ini nih. Jadi Jo Jung Suk dinyatakan bebas wamil karena dia kehilangan ayahnya dari kecil, dan dia itu jadi satu-satunya orang yang merawat ibunya, jadi tulang punggung keluarga. Makanya terkejut saya, kencang banget suaranya. Makanya aduh lucu lagi. Iya, jadi yang nggak tadi Viana mau pulang tuh suaranya kencang banget, jadi saya terkejut. Oke, balik ke Jo Jung Suk. Jo Jung Suk dinyatakan bebas wamil karena dia kehilangan ayahnya dari kecil, terus dia jadi tulang punggung keluarga untuk merawat ibunya dan keluarganya gitu. Makanya kenapa akhirnya dia dibebaskan wamil, karena kalau misalnya dia pergi wamil, siapa yang mau cari uang untuk kebutuhan sehari-hari dari keluarganya gitu. Nah, hal lain dari wajib militer mungkin teman-teman juga suka dengar, ya, masa cuti. Jadi wajib militer tuh punya masa cuti, guys. Jadi memang cuti pertama itu biasanya diambil setelah 100 hari mengikuti wajib militer, dan durasinya cuma 4 hari, ya. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan cuti tambahan jika mendapatkan promosi jabatan. Nah, cuti promosi jabatan ini biasanya berlaku selama 10 hari. Selain cuti pertama dan cuti promosi jabatan, para wajib militer, para peserta wajib militer juga mendapatkan cuti lagi saat libur musim gugur. Jadi mungkin teman-teman dengar nih, ada idol A misalnya datang ke konser dari grupnya, kok bisa? Oh, dia lagi cuti wamil gitu. Jadi memang ada cutinya, ya.

Oke, terus guys, ternyata orang-orang yang wajib militer itu juga digaji, ya. Gaji peserta wajib militer di Korea Selatan itu juga berbeda-beda. Jadi ada yang menerima 1 juta won di 2023 ya ini tuh. Tapi dikutip dari KBS World Indonesia, Kementerian Pertahanan Korea Selatan berencana untuk menaikkan gaji mereka secara bertahap sampai ke 1,5 juta won. Terus ada lagi hal yang menarik juga nih. Jadi kan orang-orang yang pergi wajib militer, kalau teman-teman lihat itu biasa dipangkaskan si rambutnya gitu. Nah, sisa potongan rambut peserta wajib militer ini disimpan sama peserta wajib militer. Jadi pokoknya mereka pangkas rambut mereka benar-benar sependek itu. Nah, di dalam pangkalan militer pun juga disediakan tempat pangkas rambut bagi yang belum sempat memangkas rambutnya gitu. Nah, yang menarik adalah sisa potongan rambut dari mereka ya. Itu akan disimpan dalam sebuah kantong coklat. Ngapain disimpan? Apakah buat extension? Enggak ya. Karena kan ya pasti cowok juga rambutnya enggak sepanjang perempuan juga kan ya. Nah, kenapa disimpan? Ini lumayan nyes gitu loh. Jadi hal ini dilakukan untuk antisipasi. Kalau nanti mereka gugur saat wajib militer, maka kantong coklat ini akan diberikan ke keluarga mereka. Terus kayak aduh gitu. Agak gimana gitu ya. Oke, seperti yang tadi aku bilang, durasi wamil itu berbeda-beda. Kita bahas satu persatu ya. Jadi kan memang ada divisi-divisinya tuh. Yang pertama, Angkatan Darat, Army, dan Marinir. Itu durasinya 18 bulan ya guys. Kemudian Angkatan Laut atau Navy, ini 20 bulan. Kemudian Angkatan Udara, Air Force, itu 22 bulan. Sementara pekerja publik atau pekerja sosial itu durasinya 21 bulan. Nah, kalau misalnya di tahapan seleksi, kan tadi yang aku bilang ya, ada yang nilainya tadi Kim Woo Bin tuh 6 kan, 6, jadi akhirnya dibebas tugaskan. Nah, sebenarnya tingkatannya seperti apa sih? Jadi kan ketika seseorang mendaftar wajib militer, dia itu harus melakukan pemeriksaan fisik dan mental. Dan nanti skornya tuh dari angka 1 sampai 7. 1 sampai 3, kalau misalnya seseorang dapetin nilainya 1 sampai 3, itu dinyatakan sehat sepenuhnya dan akan ditugaskan untuk tugas aktif di camp militer. Ya, sementara kalau misalnya sesudah melakukan pemeriksaan terus hasilnya nilainya 4, artinya orang ini pesertanya itu memiliki masalah kesehatan atau fisik tertentu. Enggak ditugaskan untuk tugas aktif sebagai tentara, tapi dia ditugaskan menjadi pekerja pelayan publik di lembaga pemerintah. Nah, sementara kalau misalnya dia dapat nilainya 5-7 ya, itu artinya peserta tersebut dibebas tugaskan dari wamil dengan alasan cacat fisik atau mental parah atau kondisi medis yang sangat buruk. Makanya dia dibebaskan dari tugas wajib militer.

Oke, nah bahas sekali lagi ya untuk yang pengecualian. Jadi tadi ada atlet berprestasi, jadi peraih medali olimpiade untuk semua medali atau medali emas Asian Games itu dibebaskan dari wamil murni. Dan mereka cuma mengikuti pelatihan dasar singkat selama 4 minggu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ketika aku bagiin berita gitu, ya nanti setelah menjalani pelatihan dasar, Idol A akan menjadi tentara aktif untuk menjalankan wajib militernya. Nah, jadi mereka mengikuti pelatihan dasar dulu gitu, baru nanti ditugaskan ke divisi masing-masing. Nah, untuk yang pengecualian ini untuk atlet berprestasi, itu tetap ikut pelatihan dasarnya, tapi udahnya mereka nggak harus ikut wamil, gitu, dibebaskan. Kemudian untuk musisi klasik, ya jadi pemenang kompetisi musisi musik internasional tertentu juga mendapatkan kelonggaran serupa dengan atlet. Jadi cuman ikut pelatihan dasarnya aja, terus mereka dibebas tugaskan. Nah, sementara untuk orang-orang yang terlibat atau bekerja, misalnya di kategori kesenian populer, kayak contohnya K-pop atau pesohor hiburan, itu tidak mendapat keistimewaan pembebasan wamil, ya. Jadi mereka tetap harus mendaftar sesuai dengan jadwal. Kalau memang udah dipanggil, dapat surat panggilan, ya udah mereka daftar, menjalani pemeriksaan, kemudian ditempatkan di divisinya, gitu. Aturan wamil ini juga lumayan ketat ya, dan mengikat secara hukum. Jadi untuk pria yang dengan sengaja menghindari atau menolak panggilan wamil tanpa alasan yang sah. Alasan yang sah itu gimana, Grace? Ya contohnya tadi gitu, masalah kesehatan dan lain sebagainya, itu akan menghadapi sanksi berat berupa hukuman penjara. Sampai di penjara, oh sungguh, dan cukup banyak kasusnya yang terjadi ya. Terus sanksi sosial juga yang mencakup penolakan publik serta kesulitan mencari pekerjaan. Memang sebegitunya sih gitu. Ada beberapa kasus yang mungkin juga bisa kamu cari ya di internet gitu. Beberapa orang yang menghindar dari wajib militer secara terang-terangan ataupun dengan melakukan hal-hal tertentu gitu. Misalnya kayak memalsukan catatan kesehatannya dan lain sebagainya lah. Itu sanksinya beneran seberat itu, guys, gitu. Makanya kenapa, dan itu kayak ya udah pokoknya wajib lah hukumnya gitu.

Oke, ada beberapa unit paling elit dan terkuat dalam militer Korea Selatan. Tapi sebelum aku bahas, kita mau bacain requestan dulu ya. Ada dari AS11, bentar ya, mau request lagunya. Ini banyak banget, nanti aku pilihin yang ada yang mana ya. Salam-salamnya buat Grace, buat Junsi, buat Viana katanya. Terima kasih.

Oke, berikutnya ya. Mana tadi? Ini dari, bentar, Edward di Kelenteng katanya, hai suara indah, mau request lagunya Epi yang mana aja. Salam-salamnya buat penyiar dulu dan teman-teman yang sedang mendengarkan. Terima kasih.

Oke, buat teman-teman yang mau request, boleh ya langsung aja WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @suarainda92.1. Kita break dulu ya, kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik ya. Yuk kita lanjutin ya, ada 6 unit paling elit dan terkuat dalam militer Korea Selatan. Yang pertama adalah Sea Salvage and Rescue Unit atau SSU atau unit penyelamatan laut. Jadi SSU ini merupakan unit yang anggotanya itu punya spesialisasi sebagai penyelam dalam pencarian, penyelamatan, pemeliharaan, dan investigasi insiden dan kecelakaan Angkatan Laut Korea Selatan. Keren ya. Jadi SSU akan menjadi unit pertama yang ditugaskan kalau terjadi kejadian besar di laut. Nah, diketahui unit ini punya andil besar dalam operasi penyelamatan bencana tenggelamnya kapal feri Sewol yang terjadi di tahun 2014 silam.

Oke, next. Yang kedua ada Special Duty Team atau SDT, Tim Tugas Khusus. Jadi unit ini merupakan unit anti-terorisme yang bekerja langsung di bawah pengawasan kantor Kepresidenan Republik Korea Selatan Blue House. Mereka juga bertugas menjaga personil penting, menyelamatkan sandera, dan menangkap pelaku kejahatan berat. Ada dua seleb nih yang pernah masuk dalam unit pasukan khusus ini, yaitu V.BTS ya, alias Kim Taehyung, terus Park Hyun-sik di tahun 2019 juga masuk situ. Ya, V kan baru masuk di akhir tahun 2023 dan sampai ke pertengahan 2025 ya. Park Hyun-sik itu dari tahun 2019. Keren ya ini. Oke. Terus berikutnya ada UDT atau Armada Perang Khusus Angkatan Laut. Nah, unit ini merupakan pasukan operasi khusus dari cabang militer Angkatan Laut Korea Selatan yang dibentuk pada November 1955. Unit UDT juga menjadi cabang armada yang paling menonjol dan terinspirasi dari US Navy SEAL. Maka tidak heran kalau UDT memiliki hubungan yang dekat dengan US Navy SEAL. UDT memiliki wewenang sebagai pasukan khusus yang bertugas dalam Underwater Demolition Team atau UDT dan juga Explosive Ordnance Disposal atau EOD, SEAL, Sea, Air and Land atau SEAL ya, serta misi Maritim Counter Terrorism atau CT. Untuk masuk ke dalam unit ini, para anggota harus menjalani pelatihan yang sangat berat, kebayang ya. Salah seorang mantan tentara dalam unit ini adalah Yuk Jun-so, model sekaligus pemeran Bang Jin-ho dalam drama Korea Sweet Home season yang kedua. Dia juga jadi salah satu perwakilan UDT dalam survival show The Iron Scott. Nah, selain Yuk Jun-so, ada pula kreator konten populer yaitu Kim Jin-yong alias Dex yang pernah ikutan singles Inferno, yang sekarang juga mulai aktif di beberapa variety show. Terus dia pernah main drama juga. Drama apa ya terakhirnya dia? Aduh, lupa lagi. Aduh, itulah pokoknya. Dex pernah main drama apa ya? Ada beberapa dan pernah ada yang aku bahas. Wait ya, Dex. Dex Singles Inferno, penasaran. Aduh, kebayang nih dramanya tapi lupa judulnya. Bentar ya. Sabar, sabar. Orang sabar. Disayang Tuhan. Sabar ya. Drama apa sih dia? Bloodhound season yang kedua. Ya ampun. The Defects juga dia ada sama Tarot ya. Bloodhound sih yang aku ingat. Kebayang dia tuh jadi sekretarisnya si Park Seo-jun kan. Iya. Betul. Nah, dia itu jadi grup misi khusus ke 707 dia. Keren ya dia. Kok dia jadi grup misi 707? Salah guys, itu yang keempat. Maafin, jam-jam rawan nih. Oke, divisi yang keempat, divisi yang unik itu adalah grup misi khusus ke 707. Maksudnya, kok Dex yang 707 sih? Grace. Maaf ya, jam rawan ini. Oke, jadi divisi yang elit selanjutnya yang keempat adalah 707 Special Mission Group atau grup misi khusus ke 707. Jadi unit ini merupakan unit anti-terorisme elite komando perang khusus Angkatan Darat Republik Korea. Unit ini memiliki proses seleksi yang terbilang cukup ketat karena harus menjalani pemeriksaan dan prosedur dengan peluang lolosnya cuma 10%. Semua anggota dari unit ini harus memiliki kualifikasi sebagai penyelam dan lintas udara. Ya. Para anggotanya juga harus melakukan pelatihan yang tergolong cukup ekstrim. Unit ini memiliki fasilitas tempat pelatihan kontra terorisme multi kompleks untuk komando perang khusus Angkatan Darat Republik Korea dan menjadi tuan rumah pelatihan kontra terorisme multinasional. Keren ya.

Oke, next ada Marine Corps Special Recon. Ini pasukan khusus pengintai Corps Marinir. Keren-keren ya. Jadi unit ini merupakan pasukan khusus yang memiliki tugas dalam operasi pendaratan. Bisa dikatakan saat ini unit tersebut menjadi unit yang paling agresif dalam wilayah Corps Marinir. Operasi yang dilakukan oleh unit ini sebagian besar sebagai mengawasi dan mengintai kemungkinan terjadinya ancaman teror dari musuh di laut. Karena informasi yang didapatkan dalam pengawasannya akan dilaporkan ke intelijen. Unit ini dikenal sebagai unit pasukan khusus yang paling sulit proses seleksinya, hingga dikatakan cuma sekitar 1% marinir yang bisa lolos masuk ke unit ini karena pelatihannya sangat berat dan ketat untuk bisa lolos. Ya ampun. Wow. Oke, terakhir ada Special Warfare Command atau Komando Perang Khusus. Unit ini merupakan komando militer tingkat strategis Angkatan Darat Republik Korea yang bertanggung jawab untuk pasukan operasi khusus di Korea Selatan. Unit ini memiliki hubungan baik dengan rekan-rekan pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat dan sekutu lainnya untuk menjaga misi keamanan dan intervensi internasional. Para anggota unit spesial ini harus menjalani pelatihan yang berat secara fisik dan mental agar mereka dapat menguasai dan mengatasi pada saat medan perang gitu. Medan perang. Dengan julukan sebagai baret hitam, mereka dilatih secara khusus supaya bisa melakukan operasi penyelamatan sandera dan misi keamanan di seluruh dunia. Ada aktor iseng Gi yang pernah lolos ke dalam unit ini, guys. Wow. Dia bahkan mendapatkan penghargaan sebagai prajurit teladan selama masa pelatihan. Keren ya.

Oke, itu dia pembahasan tentang wajib militer. Karena tadi kan aku bahas dramanya tentang ada wajib militernya nih. Jadi kepikirnya kayak ya udah deh, pecah-pecahan gugunya kita bahas mamil aja ya. Gitu. Oke, sekarang aku mau bacain requestan yang udah masuk ya. Sebentar. Ada dari Yeni, mau request lagunya Eli katanya. Nanti aku puterin ya. Terima kasih.

Oke, terus berikutnya ada dari AS413, mau request lagunya Zodiac atau Jin Min Ho. Salam-salam, hai pendengar, besok long weekend nih. Aku udah bercerita libur 3 hari, normal lagi hari Selasa. Pengen jalan-jalan ke taman, main sama kucing liar. Wah, seru. Mudah-mudahan bisa lebih banyak kasih makan kucing liar lagi ya. Sekaligus refreshing juga kan, jalan-jalan ke taman. Pasti seru deh.

Okay, segitu dulu yang aku bacain. Atau kagok ya, kagok deh. Dari AS294 request lagunya Ive katanya. Salam-salamnya buat Nuna Penyiar, member Ive dan juga Dive. Terima kasih.

Satu lagi dari AS135 mau request lagu G Dragon. Salam saya buat Grace, Junsi, Meijun, Ko Robert and Family, Cisandra, Loren, Wisastra, Ichen, Sugiyandi, Rudianto, Hedianto, Tianjin, Cinliang, Toto, Ciheni, Kociangku, pendengar Stasia, di Kalumni Darbak 86 sampai 2008. Bandung macet lagi katanya orang-orang ke Jakarta nonton konser FSE hari ini. Ini hari kedua ya. Jakarta yang pertama dikunjungi, tapi yang Jakarta pada ke Bandung juga. Oh, mungkin yang gak nonton konser ya tetap liburannya ke Bandung ya, kulinernya ke Bandung. Yang katanya kota itu lagi, kota itu lagi. Gak apa-apa. Oke, terima kasih ya.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, Tanah Abang CP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: John ke sini, ada Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin enggak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, dam ya. Oni teh, nan, nore careh. Oni.
1: Hey, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, tudu kayaknya tudu oke.

apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dalam program Asiatic. Oke, sekarang aku mau ngebahas tentang Quarosa. Ini tuh fenomena kerja sampai mati. Jadi jam kerja ekstrim di Korea Selatan ya. Kerja keras sering dianggap sebagai jalan menuju hidup sukses. Mau sukses? Kerja keras. Banyak orang rela lembur setiap harinya demi karir yang lebih baik atau penghasilan yang lebih besar. Akan tetapi, di Korea Selatan, budaya kerja ekstrim justru melahirkan fenomena mengerikan yang bernama Quarosa, istilah untuk kematian akibat terlalu banyak bekerja. Fenomena ini makin sering dibicarakan karena jumlah kasusnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, jam kerja panjang, tekanan kantor, sampai kurang tidur, ini tuh jadi kombinasi yang membuat banyak pekerja mengalami masalah kesehatan yang serius. Aku pernah nonton drama Korea, tapi lupa drama apa yang tentang kedokteran. Terus si dokternya itu gak sadar kalau sebenarnya dia sudah meninggal dunia akibat kelelahan. Ya, karena kerja, terima pasien, berdiri terus, tanganin pasien terus, gak istirahat, akhirnya dia meninggal dunia. Terus jadi hantu,

Wah, tapi drama apa ya? Pokoknya dia jadi hantu terus dia nggak sadar kalau sebenarnya dia tuh udah meninggal gitu. Dia pikir dia masih hidup dan masih nanganin pasien. Padahal sebenarnya dia udah jadi hantu. Tapi aku lupa drama apa. Ya udahlah itu pokoknya. Nah, kalau misalnya terus dibiarkan, budaya kerja tanpa batas seperti ini bisa membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat Korea Selatan. Yuk kita bahas, yuk supaya kita juga gitu yang di Indonesia makin sadar pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Ya. Yeah. Oke, jadi Korea Selatan ini termasuk negara dengan jam kerja tertinggi di antara negara-negara OECD. Banyak pekerja di sana terbiasa bekerja lebih lama dibandingkan pekerja di negara maju lainnya. Data dari OECD bahkan menunjukkan rata-rata jam kerja masyarakat Korea Selatan itu jauh lebih tinggi dibanding Jerman yang terkenal disiplin dalam urusan pekerjaan. Budaya kerja di Korea Selatan juga dikenal sangat kompetitif. Banyak kantor yang menerapkan kebiasaan pulang larut malam dan lembur panjang hampir setiap hari. Dalam beberapa kasus perusahaan, pekerja bahkan merasa nggak enak gitu buat pulang lebih dulu karena takut dianggap malas atau kurang loyal terhadap tim. Jadi kalau misalnya atasannya belum pulang atau rekan kerja yang lain belum pulang, mereka nggak akan berani untuk meninggalkan kursinya gitu. Ini juga aku menemukan di drama Korea. Nah, kwarosa berarti kematian akibat kerja berlebihan. Istilah kwarosa ini dipakai untuk menggambarkan kematian akibat kerja terlalu keras. Kondisi ini biasanya berkaitan dengan serangan jantung, stroke, kelelahan ekstrim, sampai bunuh diri akibat tekanan pekerjaan. Fenomena serupa juga ada di Jepang dengan istilah karoshi.

Kalau misalnya tadi itu di Jepang ya, di Jepang itu ada karoshi, sementara kalau di China itu juga ada, namanya tuh kuolaosu. Gitu. Jadi ternyata fenomena ini tuh gak cuma terjadi di Korea aja, tapi juga ada di Jepang dan juga di China. Laporan berbagai media internasional menyebut fenomena ini makin sering terlihat di negara-negara Asia Timur dengan budaya kerja sangat ketat. Korea Selatan ini jadi salah satu negara yang paling disorot karena tekanan kerja di sana tuh sudah dianggap terlalu ekstrim. Banyak pekerja akhirnya kehilangan waktu tidur, waktu makan teratur, bahkan kehidupan sosial mereka. Nah, menurut Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, di tahun 2021 rata-rata jam kerja tahunan orang Korea itu di 1.915 jam per pekerja. 200 jam lebih banyak daripada total negara-negara OECD yang berjumlah 1.715,8 jam per pekerja. Ini dilansir dari The Herald Insight. Bahkan, para pekerja di Korea juga hampir 50% bekerja lebih banyak dibandingkan pekerja di Jerman yang terkenal sebagai negara industri. Nah, selain itu, orang Korea juga kemarin ini kan ketika lagi kita semua dilanda COVID-19 ya, orang Korea meninggal akibat kelelahan dalam bekerja meningkat terutama sejak pandemi COVID-19. Terutama di kalangan pekerja yang bertugas sebagai kurir untuk mengantar barang. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, banyak kurir yang meninggal dunia akibat kelelahan dalam bekerja hingga kecelakaan saat bekerja. Dan gak cuma orang-orang yang bekerja sebagai kurir ya, para pekerja di bidang lain pun juga turut mengalami fenomena kuarosa. Jadi salah satunya kayak ada nih yang dilansir dari CNN Indonesia namanya Che Soo Hong. Dia seorang pria yang bekerja sebagai supplier makanan, meninggal dunia karena kelelahan bekerja. Che Soo Hong itu memiliki tugas utama untuk memastikan kualitas makanan tepat dan produksi tepat waktu. Nah, dalam waktu satu minggu, dia akan berpergian ke pabrik-pabrik perusahaan di berbagai tempat dan mengawasi produksi. Di hari Sabtu akhir pekan, Che Soo Hong itu akan tetap pergi ke kantor utamanya untuk bekerja. Nah, sesampainya di rumah, tugasnya belum beres, gak bisa langsung istirahat. Dia seringkali menghabiskan malamnya untuk terima telepon dari karyawan pabrik, terutama pada pekerja migran yang butuh bantuannya untuk menyesuaikan hidup di Korea Selatan. Ya, meskipun hal tersebut bukan tugasnya dia gitu, tapi itu menjadi tugas terselubung buat dia. Nah, dalam satu minggu, dia menghabiskan 180 jam untuk bekerja. Nah, pada hari Che Soo Hong meninggal dunia, di hari itu ya, dia tetap pergi bekerja seperti biasa. Terus dia ngeluh ke istrinya kalau dia tuh capek gitu, dia capek. Tapi sang istri nggak menganggapnya serius karena suaminya memang selalu kelelahan setiap harinya. Jadi ketika si suaminya bilang, "Yang gitu, beb, aku capek gitu." Jadi si istrinya mikir, "Oh ya udah kan kemarin-kemarin juga dia bilang capek." Jadi kayak hal yang wajar aja gitu. Nah, rekan Che Soo Hong menemukan dirinya pingsan di lantai kantor. Pria tersebut meninggal dunia sekitar pukul 7 malam pada bulan Agustus 2017 lalu. Namun penyebab pasti meninggalnya memang enggak pernah diketahui. Jadi dibilangnya ya udah kelelahan gitu. Ya memang pekerjaannya juga berat ya. Nah, yang miris adalah kasus kematian akibat kerja berlebihan di Korea Selatan ini sudah masuk ke tahap mengkhawatirkan. Data resmi pemerintah menunjukkan ratusan pekerja meninggal akibat overwork di tahun 2017. Penyebabnya bukan hanya penyakit fisik, tapi juga kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas akibat tubuh terlalu lelah. Ya kebayang dong, kamu udah capek, terus kamu masih harus nyetir gitu. Entah itu roda 2 atau roda 4. Kayak capek, tapi harus nyetir ya gimana bisa fokus dan hati-hati, ya nggak sih? Belum lagi kalau misalnya ya saking capeknya sampai ketiduran dan wah itu bahaya banget. Nah, fenomena ini awalnya lebih sering dialami laki-laki karena tekanan kerja mencari pekerjaan sebagai pencari nafkah utama kan. Akan tetapi jumlah perempuan yang mengalami stres berat sampai akhirnya memutuskan untuk bunuh diri itu akibat tekanan kerja itu juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Beban pekerjaan yang terus menumpuk itu bikin orang sulit menjaga kesehatan mental mereka. Ya. Korea Selatan sendiri memang punya kultur kerja workaholic ya, dilansir dari NBC News. Kekhawatiran mengenai kerja berlebihan di Korea Selatan ini jadi hal yang akut, mengingat negara tersebut terkenal dengan jam kerja yang panjang hingga ekspektasi pendidikan tinggi. Nah, selain itu pekerja di Korea Selatan juga menggambarkan budaya di mana jam lembur ada di mana-mana. Para pekerja yang diharapkan untuk menghadiri jam kerja wajib setelah makan malam bersama dengan tim kerja, serta melihat, maksudnya si pekerja ini terdorong untuk tetap berada di kantor.
ya. Sampai melihat atasannya pergi, baru mereka mau pergi, mau pulang gitu. Terlepas dari sebenarnya mereka udah menyelesaikan pekerjaan mereka, tapi karena atasannya belum pulang nggak enak. Jadi ya udah, tetap di kantor aja ngerjain apa gitu. Sampai malam, kan capek ya. Nah, lonjakan kasus Corona ini bikin pemerintah Korea Selatan akhirnya mengambil langkah baru. Karena ini udah urgent nih gitu. Pemerintah memangkas batas maksimal jam kerja mingguan dari 68 jam menjadi 52 jam. Aturan tersebut terdiri dari 40 jam kerja normal dan maksimal 12 lembur berbayar. Ya, Presiden Moon Jae-in pernah menyampaikan bahwa aturan ini menjadi kesempatan penting supaya masyarakat bisa meninggalkan budaya kerja berlebihan. Ya, pemerintah juga berharap pekerja punya lebih banyak waktu bersama dengan keluarga dan kehidupan pribadi. Ya, walaupun begitu, ngubah budaya kerja ternyata nggak semudah bikin aturan baru ya. Tetap sulit gitu untuk diubah. Jadi walaupun aturan kerjanya udah diperketat, ternyata budaya kerja keras di Korea Selatan ini masih sangat kuat. Banyak pekerja tetap lembur karena tekanan lingkungan kantor. Sebagian orang merasa bahwa karir mereka bisa terganggu nih kalau terlalu sering pulang tepat waktu. Kondisi serupa sebenarnya juga terjadi di Jepang. Pemerintah Jepang sempat membuat aturan untuk mengurangi kasus karoshi. Tapi hasilnya dianggap belum terlalu efektif. Budaya kerja yang sudah mengakar selama puluhan tahun ini membuat banyak pekerja tetap merasa harus mengorbankan kesehatan demi pekerjaan mereka. Harus mengorbankan kehidupan pribadi demi karir mereka. Sedih ya. Ya, jam kerja ekstrim bikin banyak orang kehilangan keseimbangan hidup ya. Waktu bersama dengan keluarga jadi berkurang karena sebagian besar ya habisnya di kantor. Banyak pekerja juga sulit punya waktu untuk istirahat, olahraga, atau bahkan sekedar me-time menikmati hobi pribadi mereka. Nah, fenomena ini akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial generasi muda di Korea Selatan. Banyak anak muda mulai merasa takut untuk menikah atau punya anak karena hidup mereka sudah terlalu melelahkan. Gak kebayang gitu kalau misalnya harus berkeluarga dan bertanggung jawab atas satu makhluk hidup lagi, yang mana itu anak mereka gitu kayak. Tidak. Nah, tekanan kerja yang tinggi bikin sebagian orang merasa hidup hanya berputar antara kantor rumah, kantor rumah, kantor rumah gitu. Fenomena Corona ini menunjukkan bahwa kerja keras tanpa batas bisa berubah menjadi ancaman serius. Ambisi dan karir memang penting, tapi kesehatan fisik juga penting ya, sama kesehatan mental juga tetap perlu dijaga, guys. Korea Selatan sekarang jadi contoh bagaimana jam kerja ekstrim bisa memicu masalah sosial dan kesehatan dalam skala besar. Kalau budaya kerja seperti ini terus dianggap normal, resiko kematian akibat overwork itu bisa meningkat drastis loh. Karena itu keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, dan kehidupan pribadi mulai menjadi hal yang semakin penting untuk diperhatikan.

Ya, jadi pendengar, walaupun ini terjadi di Korea Selatan, tapi tidak dipungkiri, mungkin di Indonesia juga ada gitu, orang-orang yang memilih untuk bekerja overwork gitu, sampai akhirnya mengorbankan kesehatan mereka, kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka. Kan sayang ya, kerja cari uang, udah dapat uang kita gak punya waktu. Dulu-dulu kita punya waktu tapi kita gak punya uang. Jadi perlu keseimbangan hidup ya. Okay, itu dia. Sekarang kita mau dengerin lagu-lagu ya. Nanti Grace akan kembali lagi.

apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.
1: Wah, udah waktunya buat Grace Pami. Thank you banget ya hari ini ya, yang udah nemenin aku lewat requestan-requestannya. Jangan lupa juga buat mampir ke podcast Asiatik yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise ya. Terus besok pagi-pagi di program On Air Medical ada Dr. Patricia Octaviani, spesialis bedah anak, yang akan membahas tentang bayi yang lahir tanpa lubang anus. Itu menarik banget guys. Jadi besok jangan lupa didengerin ya, jam 8 pagi sampai jam 9. Kalau yang ketinggalan, tenang aja, bisa ke podcast On Air Medical yang ada di Spotify dan juga di Noise ya. Oke, kalau gitu Grace pamit ya teman-teman. Happy long weekend semuanya. Udah habis suaranya. Happy long weekend, sehat-sehat terus pastinya ya, aman-aman juga long weekendnya. Oke. Kalau gitu, Grace pamit. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Satu orang dengan komitmen, ketekunan dan ketahanan akan mencapai lebih banyak dibandingkan 1000 orang yang hanya mempunyai niat.
1: 一个人的专心、负责和毅力 比千人的空谈更体现价值。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Semakin tekun kita bekerja, semakin sulit untuk berhenti. Ketekunan adalah sebuah kebiasaan.
1: 越专心致志，越孜孜不倦，越能锻炼出耐力。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

saat bertemu Tuhan. Musa berkata, "Tuhan, bila Engkau tak berserta kami, maka kami tidak akan pergi dari tempat ini." Karena Musa mengetahui bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat perbedaan. Daud pun bisa berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Asalkan ada Yesus, mujizat bisa terjadi. Air pun bisa dirubah menjadi anggur yang terbaik. Kehadiran adalah surga bagiku."

0: Semakin sering kita menyerah, semakin menumpuk tugas kita, dan semakin sulit untuk menyelesaikannya.
1: 妥协, 逃离, 不会让你觉得更轻松, 也不帮你解决任何困难。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi atresia ani itu merupakan suatu kelainan bawaan lahir atau kongenital di mana anak-anak bayi tersebut lahir biasanya ada gangguan pembuatan lubang anus.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, jadi harus segera ditata laksana sebenarnya karena bayi-bayi yang lahir dengan kelainan atau atresia ani ini pada akhirnya dia kan itu ada obstruksi gitu. Jadi ada gangguan pencernaan gitu karena di ujungnya tuh buntu atau bermasalah gitu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Patricia Oktaviani, spesialis bedah anak. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, kembali lagi dengan saya penginjil Fabiola Yustein. Hari ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Para pendengar bisa mengikuti program ini nanti malam akan diputarkan ulang pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi para pendengar yang rindu untuk didoakan lagi hari ini, baik untuk doa permohonan maupun doa ucapan syukur, pendengar bisa mengirimkan kepada kami dalam pergumulan-pergumulan atau ucapan syukur saudara melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567. Sekali lagi di 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp dengan nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa saudara. Setiap pokok doa nanti yang masuk akan langsung saya bawakan dalam doa setelah penyampaian firman Tuhan. Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nanti setelah renungan ini setiap pokok-pokok doa saudara saya akan doakan. Jadi silakan saudara mengirimkan pokok doa kepada kami. Sebelum kita masuk di dalam renungan kita hari ini, mari kita sama-sama dengarkan satu kidung pujian yang akan menghantarkan kita untuk kita bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam renungan kita setelah kita dipersiapkan dengan satu kidung pujian yang sangat indah, yang saya percaya sangat memberkati para pendengar suara indah. Kita akan masuk di dalam renungan kita hari ini, sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Ada begitu banyak hal yang harus kami bawa dalam syukur kami, oleh karena Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan, Tuhan masih memberi kekuatan kepada kami, Tuhan masih boleh memberkati kami, dan masih memberi kesehatan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah pemelihara hidup kami, adalah Allah yang akan selalu hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan waktu untuk renungan kami lagi hari ini. Hamba berdoa memberkati semua pendengar suara indah yang mendengarkan program ini, agar kiranya Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh sampai kepada mereka, boleh membaharui hidup mereka, dan memberikan semangat untuk mereka menjalani kehidupan dalam pengharapan kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah waktu ini Roh Kudus bekerja untuk kami dan memeteraikan kebenaran-kebenaran itu. Engkaulah firman kehidupan itu yang akan terus berbicara untuk kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tetap Beriman dalam Penantian. Kita akan membaca bersama-sama dari Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama, pendengar bisa sambil mengikuti dengan Alkitabnya. Kita baca Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau para pendengar yang mengenal yang namanya media TikTok, ada satu lagu yang saya temukan di dalam akhir-akhir ini, dalam beberapa minggu ini, satu lagu yang menceritakan tentang jeritan hati. Memang lagu ini kalau diperhatikan sepertinya, ini pendapat saya ya, ini sepertinya ini adalah lagu buatan AI. Tetapi lagu ini, dari kata-katanya ini menunjukkan bagaimana jeritan hati manusia. Kalau saya boleh petik kalimatnya, ada kalimat berbunyi begini. Tuhan, ada hari-hari aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berdoa. Kata-kata sampai di bibirku, tapi tidak keluar pikiranku, penuh hatiku berat. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara merasa bahwa saudara ditinggalkan Tuhan? Kita hidup di zaman yang penuh dengan tekanan. Ada banyak orang yang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya dia lelah di dalam hidup. Ada yang bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan keluarga, bergumul dengan kesehatan, tekanan sekolah, pekerjaan, hubungan yang rusak, dan berbagai kekecewaan-kekecewaan. Bahkan kekecewaan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebih.
sehingga mereka merasa bahwa Tuhan tidak ada. Seperti yang saya katakan di dalam orang yang sampai mengungkapkan seluruh jeritan hatinya, kondisi yang sedang dia hadapi di tengah-tengah situasi yang dia merasa kondisi ini tidak ada jalan keluar. Bahkan dia merasa dia berdoa tetapi Tuhan terlalu berat, kata-katanya dia sudah habis untuk dia sampaikan kepada Tuhan karena begitu beratnya beban ini. Jauh sebelum kita ada di zaman ini, Sang Raja Daud melalui Mazmur 13 dia menunjukkan dan dia menuliskan bagaimana jeritan hatinya. Mazmur 13 adalah mazmur doa Daud ketika ia merasa ditinggalkan. Dia merasa ditinggalkan Tuhan. Sehingga kalau kita membaca mazmur ini, maka mazmur ini sangat relevan ketika kita melihat kondisi saat ini, menghadapi ketika mungkin kita, Bapak Ibu Saudara pendengar, sedang menghadapi berbagai tantangan masalah, berdoa dengan belum menemukan jawaban. Karena ada banyak orang percaya pernah bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, masih adakah Engkau? Dan mungkin kalau kita menelusuri lagu-lagu di zaman-zaman dulu, lagu-lagu rohani zaman dulu, ada kata-kata yang menulis dari lagu-lagu rohani pada masa itu, menuliskan Tuhan, Engkau terlalu jauh. Tapi menariknya, melalui mazmur ini, kita bisa belajar bagaimana seorang pemazmur, seorang Raja Daud, bergerak dari keluhan yang menuju kepada sebuah kepercayaan. Bagaimana dia dari air mata menuju kepada pujian. Dan kita bisa belajar. Kita belajar di dalam pasal 13 ayat 1 sampai 2. Di pasal 13 ayat 1 sampai 2, kalau kita perhatikan di sini, ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pemazmur ketika dia mengungkapkan segala keresahan hatinya. Jika pendengar memperhatikan, berapa lama lagi? Kata ini diulang 4 kali oleh pemazmur. Berapa lama lagi Tuhan Kau tinggalkan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Tuhan? Jadi kata-kata berapa lama lagi ini diulang sampai 4 kali menunjukkan betapa luar biasa yang dirasakan oleh Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Jadi apa yang diungkapkan oleh sang pemazmur ini adalah bagaimana dia jujur dengan Tuhan. Dia tidak mau berpura-pura kuat karena dia adalah seorang raja. Dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki kedudukan yang hebat. Gengsi dong kalau saya harus berkeluh kesah. Tetapi dalam keadaan ini, Daud sangat jujur dengan Tuhan. Memang di dalam Mazmur 13 ini tidak dijelaskan apa yang menjadi latar belakang sehingga Daud menuliskan Mazmur ini. Kondisi seperti apa yang dia sedang alami, karena biasanya di dalam semua mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud, semua punya latar belakang atau kisahnya. Tetapi saya coba membawa kondisi Daud itu di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Ketika dia hianati oleh anaknya sendiri, Absalom, yang mengincar kedudukan sebagai seorang raja. Belum lagi orang kepercayaan dia, panglima tertinggi dia yang harusnya sangat percaya, yang seharusnya memberikan perlindungan, adalah orang yang juga ikut mengkhianati dia. Dia baru selesai dengan persoalan dengan Raja Saul. Dia harus berhadapan dengan kondisi, situasi, berhadapan dengan anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri, orang kepercayaannya sendiri.
belum lagi banyak situasi-situasi yang dia hadapi. Sebagai seorang raja, seharusnya dia bisa melakukan tindakan-tindakan sebagai seorang pemimpin, para pengambil keputusan. Tetapi dia tidak melakukan itu sebagai manusia, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa, sebagai seorang raja. Tapi dia datang kepada Tuhan dengan jujur. Dia berseru kepada Tuhan. Dia tanya, Tuhan, berapa lama lagi? Jadi dia merasa bahwa seakan-akan Tuhan melupakan dia. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Jadi ada satu peristiwa yang datang di dalam hidupnya yang seakan tidak pernah berhenti. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, hari ini ada banyak orang menyimpan luka, menyimpan persoalan-persoalan di dalam hidupnya, karena dia merasa gagal di dalam hidup. Dia merasa bahwa doa-doa dia tidak terjawab. Bahkan dia merasa dia kehilangan semangat. Merasa hidup orang lain lebih baik dari dia. Dan lebih parah kalau dia sudah mulai overthinking. Ada di dalam situasi kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Sehingga hidup berimannya dia sudah terkalahkan oleh besarnya kekhawatiran. Dia tidak lagi meletakkan imannya yang teguh di hadapan Tuhan, tetapi kekhawatirannya, kekhawatiran mengalahkan imannya. Berapa banyak orang yang hidup hari ini di tengah-tengah situasi saat ini, kekhawatirannya lebih besar daripada imannya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah budaya sekarang ini yang seringkali menuntut kita untuk terlihat kuat, terlihat bahagia, terlihat harmonis, tapi semua itu hanya dipajang di media sosial. Sesungguhnya di dalam hidup mereka mengalami kerapuhan, mengalami begitu banyak persoalan. Tapi kita mau belajar dari Mazmur 13 ini. Bagaimana Mazmur 13 ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah menolak kejujuran hati. Iman bukan berarti tidak pernah sedih. Beriman bukan berarti kita tidak pernah menghadapi masalah. Beriman adalah tetap datang kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah kondisi dan situasi kita yang sudah seakan-akan tidak punya jalan keluar. Dengan hati yang hancur, kita datang kepada Tuhan. Sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam bagian ini adalah jangan pernah menjauh dari Tuhan ketika kita mengalami kekecewaan. Kita harus terus terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan

merangkul kita. Dia mau menyambut kita. Dia menantikan kedatangan kita. Dia menunggu kejujuran kita. Kita belajar membawa setiap emosi-emosi kita kepada Tuhan. Bukan kita simpan sendiri, kita pendam sendiri. Kita memendam, kita menyimpan dari manusia, itu mungkin. Orang bisa tidak tahu, tetapi tidak mungkin di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, Dialah adalah yang berkuasa. Dia jauh dapat melihat kedalaman hati kita dan apa yang menjadi persoalan di dalam hidup kita. Doa yang jujur lebih berharga dari 1000 nasihat apapun di dalam hidup kita. Doa adalah alat Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita bisa berkomunikasi dengan Dia, untuk kita bisa membangun relasi dengan Dia. Itulah sebabnya kehidupan doa kita tidak boleh putus. Kita harus datang mencari Tuhan secara pribadi. Kemudian di dalam ayat 3 yang dan keempat, kita perhatikan bahwa ketika kita diminta untuk jujur di hadapan Tuhan, maka ada penantian sebagai sebuah proses Tuhan. Kita paling tidak suka menunggu, kan? Paling tidak senang orang itu disuruh menunggu. Kalau nunggu 5 menit, 10 menit mungkin kita masih bisa sabar. Tapi kalau sudah tunggu 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Menunggu menjadi satu hal yang seringkali menjadi masalah bagi kita. Tetapi di sini kita melihat bahwa Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab. Di dalam ayatnya yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab dan menolong dia. Dia takut jatuh dan dia takut dikalahkan oleh musuhnya. Karena dia dalam status sebagai seorang raja yang dikagumi, yang disegani, dihormati. Tetapi dia sudah sedang menghadapi persoalan-persoalan yang dikatakan seakan tidak pernah berhenti. Dikatakan terus-menerus menghadapi persoalan. Dan kita juga seringkali baru selesai satu, datang lagi yang satu. Sehingga kita merasa, oh Tuhan, kenapa saya? Saya baru saja mendengar satu kesaksian jemaat, dan dia katakan begini, dia sedang mengalami masalah. Dan dia katakan, kenapa ya Tuhan? Saya ini kan sudah rajin melayani, saya ini rajin berdoa, setiap hari saya berdoa, tetapi kenapa harus mengalami masalah seperti ini? Seperti saya katakan tadi, beriman bukan berarti kita tanpa masalah, tetapi kita di sini diajar untuk bagaimana di dalam kita menanti jawaban Tuhan. Penantian kita itu menjadi satu proses Tuhan untuk membentuk kita. Karena kadang jawaban Tuhan itu kita merasa terasa lambat. Apalagi kita hidup di dunia yang semuanya serba instan. Kita bisa makan mie instan dengan begitu cepat, 5 menit, 10 menit bisa jadi. Kita bisa membaca berita atau pesan yang dijawab dengan instan. Makanan yang bisa kita pesan dan datang dengan cepat. Informasi yang kita dapatkan begitu cepat. Semuanya serba cepat, semuanya serba mudah, sehingga kita tidak belajar berproses dengan Tuhan. Semua yang serba cepat ini tidak dengan iman kita. Ada kadangkala Tuhan bekerja, kita berdoa hari ini, besok Tuhan jawab. Atau bahkan kita berdoa sekarang, sebentar Tuhan jawab. Tapi bisa kita berdoa setiap hari, tapi Tuhan bisa tidak menjawab. Bukan dia tidak menjawab, tetapi dia belum menjawab, dia sedang memproses hidup kita. Pertumbuhan rohani sering terjadi dalam proses menunggu. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa doa saya belum dijawab?

Kenapa hidup saya begini-begini terus? Kenapa Tuhan seakan diam dengan saya, tidak peduli dengan saya? Tapi kita melihat di dalam Mazmur 13 ini, bagaimana menunjukkan bahwa bahkan orang yang dekat dengan Tuhan pun pernah mengalami masa gelap ini. Apa kurangnya seorang Daud dalam relasi dia dengan Tuhan? Tetapi diamnya Tuhan bukan berarti absennya Tuhan di dalam hidup kita. Kadangkala Tuhan sedang membentuk karakter kita. Dalam masa penantian itu Tuhan membentuk karakter kita. Tuhan yang mengubahkan karakter kita. Dia mengajarkan ketekunan kepada kita. Ketekunan itu membutuhkan ketaatan. Dalam penantian itu dia juga memurnikan iman kita. Karena iman itu akan teruji dalam menghadapi masalah. Dan di dalam penantian itu, Tuhan juga mempersiapkan waktu yang tepat di dalam kehidupan kita untuk menjawab setiap pergumulan kita. Jadi di dalam Tuhan itu tidak ada kata terlambat. Kita manusia mau semuanya serba cepat, tetapi di dalam Tuhan waktu itu adalah yang terbaik. Selanjutnya kita melihat di dalam ayat kelima dan keenam. Di dalam ayat lima dan keenam, bagaimana kalau Tuhan sudah memproses hidup kita, bagaimana dalam penantian sebagai proses Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita setia menanti dalam proses Tuhan, karena banyak sekali kita gagal dalam proses Tuhan, karena kita tidak sabar. Tetapi di dalam ayat lima dan enam, kita diajarkan tentang bagaimana iman sejati tetap untuk memilih percaya. Di dalam ayat 5 dan 6 ada satu ketakutan dari seorang Raja Daud. Karena dia sebagai seorang raja, tentunya orang mengharapkan kejatuhan dia. Orang sangat mengharapkan kekalahan-kekalahan dia. Terutama orang-orang yang musuh-musuh dia. Dan itu dia ungkapkan. Dia ungkapkan di dalam ayat 5 bagaimana Tuhan, dia rindu supaya Tuhan bekerja dan berkarya bagi dia. Sehingga dalam kepercayaan dia kepada Tuhan, dia bisa menunjukkan dia tidak mempermalukan Tuhan. Jadi ada perubahan besar dari sebuah keluhan yang besar terjadi. Dari perkataan, dari kalimat, berapa lama lagi, menjadi tetapi aku. Perhatikan di dalam ayat yang keenam, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Saudara, apakah situasi Daud sudah berubah saat itu? Belum. Situasinya belum berubah. Tetapi apa yang berubah? Hatinya. Relasinya. Hatinya yang berubah. Dan inilah inti iman itu, bahwa percaya bukan karena keadaan sudah baik, tetapi karena Tuhan itu tetap baik. Dalam segala ketidakpedulian kita kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berubah dalam kasih setianya untuk mengasihi kita. Daud kondisinya masih sama, belum berubah. Tetapi hatinya telah berubah. Karena apa? Karena dia tahu betul dengan siapa dia berhadapan. Dia sedang berkeluh kesah dengan Tuhan. Dunia saat ini membuat banyak orang mengalami banyak sekali putus asa. Mereka menghadapi karena mereka tidak, yaitu saya katakan tadi, mereka tidak menjalani proses Tuhan. Mereka tidak sabar dengan proses Tuhan. Sehingga apa? Mental mereka gampang sekali goyah. Menjadi pribadi-pribadi yang mudah sekali menyerah. Bahkan dia lebih parah ketika mereka kehilangan harapan. Kalau kita sudah kehilangan harapan dalam hidup kita, itu hidup tapi mati. Tetapi orang percaya dipanggil untuk hidup dalam iman.
bukan hanya oleh perasaan. Kita lebih sering mengikuti perasaan kita. Perasaan kita menjadi jauh lebih besar daripada iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi nasihat di dalam bagian Mazmur ini adalah jangan ukur kasih setia Tuhan dari keadaan sementara kita. Daud berkata bahwa tetapi kasih setia Tuhan, kepada kasih setia Tuhan aku percaya. Dan ini kata kunci dari Mazmur 13, kasih setia Tuhan. Saudara, kasih setia Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan keset. Saudara tahu kata keset? Saudara tahu apa itu keset? Ya, keset itu tempat kita menginjak, kaki kita kotor, kaki kita becek, kita esak injak di keset itu. Keset gak pernah protes kita. Keset tempat menampung semua yang kotor. Itulah yang digambarkan dengan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berubah oleh karena perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Ketidakpedulian kita, keberdosaan kita, Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya kepada kita. Itulah sebabnya jangan pernah ukur kasih Tuhan dari keadaan kita sementara. Tetapi bagaimana kita mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Daud mengingat bagaimana di masa lalu kalau Tuhan sudah menolong dia. Bagaimana Tuhan menolong dia dari terkaman binatang-binatang buas. Bagaimana Tuhan sudah menolong dia ketika Raja Saul ingin membunuh dia. Ketika musuh-musuh dia yang banyak sekali yang tidak menginginkan dia. Tetapi dia ingat bagaimana kasih setia Tuhan menyertai dia. Dari masa lalu dia sampai kepada masa kini. Tuhan menguji meskipun belum melihat jawaban. Tetap kita memuji Tuhan. Meskipun kita belum melihat sedikit pun jawaban dari setiap apa yang sedang kita hadapi. Karena Daud mengingatkan bahwa aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Inilah yang seharusnya ada di dalam hidup orang percaya, memuji Tuhan. Pujian bukan hanya untuk kemenangan, tetapi pujian menjadi senjata di dalam kita menanti. Pujian itu menjadi alat Tuhan, karena di dalam pujian itu juga berisi doa. Jadi mari kita rajin-rajin dengar puji-pujian, kidung-kidung rohani. Itu pakai sebagai satu kekuatan untuk kita. Kemudian belajar dari firman Tuhan. Kalau doa menjadi cara Tuhan untuk kita berelasi dengan dia, firman Tuhan menjadi cara Tuhan untuk bicara kepada kita. Jadi bagaimana kekuatan doa itu begitu kuat? Bagaimana kekuatan firman Tuhan itu begitu kuat? Dari Mazmur 13 inilah mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mendengar hati yang jujur. Kemudian Tuhan mau supaya penantian kita bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, tetapi Tuhan memproses kita. Tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, iman, memilih percaya bahkan saat kita belum melihat jawaban. Pendengar suara Indah yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin ada yang lelah, kecewa, atau hampir menyerah. Tetapi kabar sukacitanya adalah Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tidak alergi dengan air mata kita, dengan pergumulan kita. Bawa itu semua kepada Tuhan, karena dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia yang cepat bosan dengar cerita kita itu terus, pergumulan kita itu terus. Dia adalah Tuhan. Dia yang paling tahu siapa kita. Apa yang dimulai dengan keluhan di dalam Mazmur 13 ini, kita lihat bagaimana akhirnya ada satu pujian yang dinaikkan. Tuhan sanggup mengubah ratapan menjadi pengharapan yang kekal. Sehingga jangan pernah berhenti untuk kita berdoa, karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab dalam waktu dan kehendaknya. Jadi kalau
kalau belum terjawab, jangan cepat-cepat kita menyerah. Tetap bertekun. Kemudian tetap percaya. Tetap datang kepada Tuhan, tetap bertahan. Pegang janji firman Tuhan, bertekun dalam doa, membaca firman Tuhan. Karena seringkali Tuhan bekerja justru pada saat-saat yang paling sunyi di dalam hidup kita. Mari kita tetap beriman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap percaya tentang kasih setia Tuhan, tentang menaruh pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan bukakan lagi kepada kami hari ini, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Seringkali kami datang dalam keluh kesah kami kepada Tuhan, tapi seringkali juga kami datang dengan protes-protes kami karena kami belum mendapatkan jawaban. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kasih setia-Mu terus melingkupi kami di dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya akan kuasa Tuhan. Kami percaya akan janji-janji Tuhan. Kami percaya akan penyertaan Tuhan. Jikalau saat ini ada di antara pendengar suara indah sedang menjalani proses Tuhan, Tuhan teguhkan mereka, kuatkan mereka. Ketika ada persoalan dan tantangan yang sedang mereka hadapi, pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan mereka, kiranya mereka Tuhan tetap bertahan dalam iman mereka dan pengharapan mereka kepada Kristus. Karena di dalam Engkaulah jawaban yang terbaik. Engkaulah pemilik waktu yang terbaik. Itulah sebabnya kami hanya berseru dan berdoa kepada-Mu. Inilah Tuhan doa dan harapan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa.

Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya kebenaran firman Tuhan sudah melengkapi saudara, menguatkan dan meneguhkan saudara lagi di hari ini, sehingga kita mau masuk di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan lagi semua pergumulan-pergumulan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang namanya saya sebutkan, mari dengan iman percaya kita kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang menjadi jaminan jawaban di dalam setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mereka yang saat ini bergumul di dalam kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan, kami membawa para pendengar Suara Indah ke dalam tangan kasih Tuhan di tengah-tengah semua pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi. Hari ini kami menghantarkan untuk Ibu Meliana yang ada di Batu Jajar dengan semua pergumulan hamba-Mu ini. Ibu Meliana sedang bergumul dengan kesembuhan kakinya. Sudah lebih dari 4 tahun Tuhan, Ibu Meliana mengalami pergumulan dengan kaki ini. Tapi kami tetap percaya sebagaimana firman Tuhan hari ini, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Proses Tuhan dalam pemulihan bagi Ibu Meliana, biarlah Tuhan jamah dan Tuhan teguhkan dan Tuhan kuatkan. Biarlah Ibu Meliana juga tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan menaruh iman percaya dalam kuasa kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk anaknya Revalina dalam pendidikan yang sedang dia jalani. Biarlah dia, Revalina, boleh menjalani pendidikan di dalam tekun akan di dalam Tuhan, dan Tuhan yang menganugerahkan hikmat, kebijaksanaan dan kemampuan sehingga Revalina bisa menjalani pendidikan dengan baik, menyelesaikan di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kami doakan juga untuk pekerjaan suami dari Ibu Meliana. Tuhan juga terus memberkati, Tuhan menyertai, memberi kekuatan, kesehatan, dan menambahkan hikmat Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakannya. Kami serahkan pergumulan Ibu Meliana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk Bapak Matius di Holis. Saat ini Bapak Matius sedang menjalani pengobatan gejala katarak, dan kami berdoa untuk kesehatan keluarga dari Pak Matius di sepanjang tahun 2026 ini. Biarlah berkat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan melengkapi, memberkati dan mencurahkan semua kemurahan-Mu di dalam kehidupan keluarga Pak Matius. Tuhan menjamah semua sakit dan Tuhan yang menjadi pemulih sejati. Kami berdoa dan menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami bawa di dalam doa untuk Saudara William saat ini bergumul dengan benjolan di tangannya. Kami juga berdoa Tuhan, apa yang menjadi penyebab dari benjolan ini, kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga yang melawat dan menjamah sehingga benjolan yang ada di tangan William ini boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sakit penyakit. Karena itulah kami menyerahkan William ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Ella di Cipandung. Saat ini Ibu Ella membawa pergumulan-pergumulan keluarganya kepada Tuhan. Kami doakan untuk kakak dari Bapak Salim yang saat ini sakit diabetes dan menjalani pengobatan lanjutan. Kami doakan kiranya kuasa Tuhan bekerja dan melalui pengobatan-pengobatan yang dijalankan. Dan Tuhan urapi jamah tangan para medis sehingga melalui mereka kesembuhan dapat didapatkan. Kami doakan juga untuk pemulihan dari Ibu Popon. Damai Tuhan, kuat kuasa Tuhan menjamah dan melawat Ibu Popon sehingga Ibu Popon boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Kami doakan juga untuk kesehatan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk suami yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa kiranya Tuhan buka jalan, Tuhan berikan yang terbaik dan membukakan pintu-pintu kesempatan bekerja sehingga dalam pekerjaan yang didapatkannya, dia boleh mengabdikan seluruh kemampuan diri untuk bisa memberikan yang terbaik. Kami juga doakan untuk keponakan Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan dan juga untuk pendidikan dari anak Feby dalam sekolahnya. Kami juga berdoa Tuhan buka jalan sehingga mereka yang saat ini sedang berjuang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan saat ini Tuhan, kami tetap percaya selalu ada pintu yang Tuhan bukakan untuk mereka yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberkati dan menyertai sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Berkati Feby untuk pendidikannya, kiranya Tuhan juga menolong dia boleh menjalani pendidikan dengan hikmat
Tuhan dan dalam semua kekayaan pengetahuan yang Tuhan tambah-tambahkan untuk Feby. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Ella. Selanjutnya pendengar suara indah, kami akan mendoakan untuk pekerjaan, pendidikan, kemudian ekonomi dari para pendengar suara indah. Mari kita berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Ibu Gyokwa di Cimahi, ya Tuhan. Kami membawa dalam doa untuk pergumulan ekonomi keluarga dari Ibu Gyokwa. Tuhanlah yang menjawab dan sumber segala berkat itu dari Tuhan. Tuhanlah yang kiranya memberkati keluarga Ibu Gyokwa. Berkati juga untuk anaknya William yang saat ini Tuhan dalam pekerjaannya sebagai seorang guru, agar dia dapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan Tuhan juga menolong William untuk terus membangun kehidupan dalam kehidupan yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena kami percaya dalam waktu Tuhanlah Tuhan akan memberikan jawaban itu. Demikian juga untuk Michelle, sudah lulus kuliah, Tuhan juga berkati, Tuhan sertai dan Tuhan berikan semua kebaikan-kebaikan dalam pekerjaan yang juga akan dicarinya. Tuhan juga menolong. Kami sangat bersyukur karena kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang menjadi jawaban dari semua pergumulan Michelle sehingga dia boleh menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih ya Bapak, kami doakan juga untuk Sharon dan Sherlyn Tuhan. Saat ini untuk pekerjaan dan studi yang sedang mereka hadapi, kami juga berdoa kepada Tuhan karena kami percaya Engkau adalah Allah yang memberikan jalan bagi anak-anak-Mu. Termasuk dalam pergumulan mereka untuk pekerjaan dan pendidikan mereka, Engkau selalu pemilik waktu yang terbaik. Bahkan dalam pergumulan untuk masa depan mereka, untuk pasangan hidup mereka, kami serahkan semua dalam kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik. Sehingga biarlah Sharon Sherlyn berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami doakan juga untuk saudara William saat ini sedang menjalani magang dan pembuatan skripsi, serta doa kami doakan untuk kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati dalam belajar, memahami dunia kerja, Tuhan berikan dia kemampuan dan hikmat. Dalam penyelesaian skripsi, Tuhan juga berikan kemampuan dan hikmat. Tuhan berkati kesehatannya dan dia boleh menyelesaikan pendidikannya dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan William. Kami doakan juga untuk Ibu Yuyun. Kami doakan ada pekerjaan Ibu Yuyun di luar negeri dan juga untuk kesehatan Ibu Yuyun. Tuhan berkati hambamu ini, menolong hambamu ini supaya di tengah-tengah pekerjaan jauh dari keluarga ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan, ada kesehatan yang Tuhan tambah-tambahkan sehingga Ibu Yuyun dapat menjalani pekerjaan di dalam berkat Tuhan. Kami doakan juga mereka yang saat ini bergumul dengan pasangan hidup, dengan pekerjaan yang sedang mereka cari. Baik mereka sedang mencari pekerjaan di Indonesia maupun juga di Australia. Tuhan memberkati Tuhan, baik untuk saudara Susan, saudari Maureen, Keisha, Angelina, Abed, dan Axel. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doakan Tuhan, biarlah semua kerinduan-kerinduan hati mereka, mereka taruh pengharapan mereka di dalam Tuhan. Sambil mereka Tuhan menjalani kehidupan dalam ketekunan dan ketergantungan mereka kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi harapan-harapan mereka Tuhan, semua itu di dalam mereka dapatkan jawaban dalam waktu dan kehendak Tuhan. Biarlah di dalam proses penantian ini mereka terus mencari kehendak Tuhan. Sehingga apapun jawaban yang Tuhan berikan, maka kami yakin itulah yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan untuk pergumulan dari pendengar suara indah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan berdoa juga untuk pendengar suara indah yang berulang tahun di tanggal 29 Mei 2026. Ada Bapak Akong di Cirebon dan ada Bapak Agung di Kuningan. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan mari kita membawa di dalam doa untuk mereka yang Tuhan anugerahkan satu tahun usia. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pendengar suara indah hari ini yang mereka ditambahkan satu tahun usia. Ada Bapak Akong di Cirebon dan ada Bapak Agung di Kuningan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menyertai di dalam kehidupan mereka secara pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaan dan usaha mereka, serta kesehatan mereka.
Tuhan tambah-tambahkan anugerah di dalam kehidupan mereka. Dan kami menyerahkan, biarlah dalam usia yang Tuhan tambahkan, mereka terus setia menjalani kehidupan dalam pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami.

Pendengar sore ini yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan para pendengar, kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti program ini. Dan para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami setelah program ini berakhir, kami mengucapkan terima kasih dan kami akan terus dukung di dalam doa untuk setiap pergumulan saudara. Kami juga memberikan kesempatan kepada para pendengar untuk terus mengirimkan pokok doa kepada kami. Jikalau saudara membutuhkan dukungan-dukungan doa dari kami, maka silakan kirimkan dalam bentuk SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567. Dengan format yang sama, SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara yang saudara kirimkan pada kami, kami akan bawa di dalam doa. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jikalau kita memiliki sumber sukacita sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap meletakkan iman percaya kita kepada Tuhan dan percaya pada proses Tuhan dalam hidup kita. Sebesar atau sekecil apapun persoalan kita, kita bawa semua kepada Tuhan. Saya, Penginjil Fabiola Yostein, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.